0: perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik sehingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dhani Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan ini jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhani menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhani turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu teramat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cindera mata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: kami di sini cuma 3 saja, 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan setelah lebih 54 miliar. Sebenarnya kasihan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di Nawawi itu rata-rata 6 apel. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
14: Pihak Asrama Haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
15: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
16: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
15: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
16: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
15: Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
16: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
17: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
16: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
17: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
16: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombespol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
18: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
16: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
18: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
16: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
19: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
20: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
21: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
22: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
2: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, terlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
1: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
3: Menusuk kali ini Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
1: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Pendengar, pukul 7 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat, saat ini kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Ya, mana di pagi hari ini informasi terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, mengatakan Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran tersebut sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan, pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium pada Rabu 1 Juli 2026. Swedia sejak awal membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Dominasi itu mulai menghasilkan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Swedia. Lucas Digne, Bradley Barcola, hingga Adrien Rabiot bergantian menguji Jacob Zetterstrom. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun wasit Danny McHale menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengendurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Waduh, cukup membuat bergetar ya, pendengar. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Unggul 1 gol membuat Prancis tampil semakin percaya diri selepas jeda pertandingan. Swedia kesulitan mengembangkan permainan karena terus berada di bawah tekanan atau pressing. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain tersebut menuntaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Olise terus menjadi ancaman sepanjang babak kedua lewat kreativitasnya membangun serangan. Meski begitu, peluang emasnya pada menit ke-71 masih digagalkan Jacob Zetterstrom. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Gol tersebut, pendengar, menjadi koleksi ke-18 Mbappe sepanjang tampil di Piala Dunia. Catatan itu membuatnya hanya terpaut 1 gol dari rekor Lionel Messi. Pendengar, peluit panjang akhirnya memastikan kemenangan meyakinkan Prancis atas Swedia. Hasil 3-0 mengantarkan Les Blues melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah kamu? Beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
6: Pendengar, terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Pendengar, informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Rabu 1 Juli 2026 hari ini. IHSG turun 3,05% ke level 5.643 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan IHSG disertai aliran keluar modal asing dengan net sell atau jual bersih senilai 1,20 triliun rupiah. Saham-saham yang paling banyak dijual asing adalah BBCA, BBRI, BMRI, ASII, dan AADI. Para investor akan mencermati data-data ekonomi penting yang akan dirilis Badan Pusat Statistik BPS. Di antaranya perkembangan laju inflasi dan neraca perdagangan Indonesia. Pada Mei 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,28% dan inflasi tahunan 3,08%. Dan pendengar, kenaikan inflasi merupakan dampak kenaikan harga BBM pertama pada pertengahan bulan lalu. Tim Pintraco juga memperkirakan inflasi inti akan naik menjadi 2,6% secara tahunan pada Juni 2026. Pada bulan sebelumnya, inflasi inti tercatat sebesar 2,59% secara tahunan. Sedangkan surplus neraca perdagangan Indonesia menurut konsensus juga diperkirakan meningkat, yaitu USD 900 juta. Pada Mei 2026 menjadi USD 1,1 miliar pada Juni 2026. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di RRI.co.id.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan masih terpantau berawan ya pendengar, dan juga sinar matahari bersinar masih belum begitu maksimal ya di pagi hari ini. Dan juga pendengar, kami tentu selalu mengimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap fokus, dan pastinya selamat sampai ke tujuan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengungkapkan ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Produksi lokal dinilai

belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk komoditas ikan dan telur. Selain ikan laut, kebutuhan ikan budidaya seperti ikan mas dan ikan nila juga masih dipasok dari luar Kabupaten Sanggau. Meski sudah ada masyarakat yang membudidayakan ikan lele, nila, dan mas, jumlah produksinya masih belum mencukupi untuk kebutuhan pasar. Kubin menyampaikan, kondisi serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebagian pasokannya masih berasal dari luar daerah. Meski produksi lokal mulai berkembang, jumlahnya belum sepenuhnya mampu menutupi permintaan masyarakat. Ia berharap pengembangan sektor peternakan dan perikanan terus diperkuat agar produksi lokal meningkat. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pasokan pangan hewani dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Terima kasih.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien, Pak,
2: ya. Juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut, pendengar, justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Kemensos, maupun pemerintah daerah. Informasi cek fakta ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: 99,9 MHz RRI Ntkong.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Oke, pendengar, pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan tibalah kita di program acara yang selanjutnya yaitu Halo RRI. Nah, pendengar, di Halo RRI edisi hari ini ya, pendengar, menjadi hari pembuka di bulan Juli ya, pendengar, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Di Halo RRI kesempatan pada hari ini saya Ahmad Faizal menemani ruang dengar Anda ya. Di hari ini mohon maaf ya pendengar Halo RRI, kami hanya menghadirkan dari Ntkong dikarenakan di Sanggau saat ini masih untuk menayangkan siaran langsung pertandingan ya sepak bola Piala Dunia. Dan pendengar, tentunya di kesempatan pada pagi hari ini kami mempersilakan untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Kita tunggu, kita nantikan seperti biasanya ya pendengar, silakan di 0811 5667 754. Nah pendengar, silakan sampaikan aduan Anda bagaimana terkait dengan fasilitas publik di daerah para pendengar. Entah itu mungkin ada akses jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah, ataupun juga akses jembatan yang juga parah, dan barangkali juga untuk lampu jalan ya pendengar, yang mungkin beberapa hari juga belum terpantau menyala, silahkan disampaikan ke kami di Halo RRI. Nanti tim kami tentunya akan berupaya untuk menjadi penghubung ya kepada pihak terkait untuk memberikan bagaimana jawabannya dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Dan pendengar, kami tunggu di 0811 5667 754. Nah, bagi para pendengar yang mau bergabung, jangan malu, jangan sungkan ya. Pendengar, di studio bersama saya Ahmad Faizal akan menemani, menjumpai ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, silahkan di tampung dulu untuk keluhan-keluhannya ataupun diketik dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
9: Tolong dong di print laporannya.
10: Iya, bentar lagi tanggung nih.
11: A few moments later.
9: Mana laporannya?
10: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
9: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Pendengar, masih bersama saya Ahmad Faizal di meja siar. Dan tentunya pendengar, kami masih membuka untuk layanan telepon bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di 0811-5667-754 ya. Pendengar, di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Silakan pendengar, jangan ragu-ragu, jangan sungkan ya bagi para pendengar yang ingin bergabung menyampaikan aduan Anda, keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik di daerah Anda ya, pendengar, yang mana mungkin fasilitas publik tersebut masih perlu perbaikan, masih perlu penanganan juga, dan pastinya dengan harapan ya, pendengar, agar dari fasilitas publik tersebut agar dapat perbaikan ya, kemudian bisa menunjang untuk kehidupan bermasyarakat lebih baik lagi. Dan pendengar, untuk saat ini ya, kalau kita berbicara tentang Piala Dunia, ini masih berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador dengan skor sementara masih kacamata ya pendengar, atau masih 0-0. Wah, yang mana juga pada pertandingan sebelumnya itu mempertemukan Prancis dan Swedia dan dimenangkan oleh Prancis ya pendengar. Dan di pertandingan sebelumnya juga tadi mempertemukan Pantai Gading melawan Norwegia dan dimenangkan oleh Norwegia ya pendengar, 2-1. Wah, dan tentunya kita sudah melihat beberapa negara ya pendengar yang sudah pulang duluan atau juga yang sudah melaju ke babak 16 besar ya. Ya, sebut saja beberapa negara yang sudah gugur ya pendengar. Itu ada Jepang, kemudian juga Jerman ya, itu sempat pulang juga dikarenakan ada adu penalti melawan Paraguay kemarin ya. Kemudian juga, nah, Belanda juga ini ikutan pulang ya pendengar, setelah beradu penalti melawan Maroko. Jadi beberapa negara besar sudah pamit duluan ya pendengar. Wah, sementara masih menyisakan beberapa negara juga yang masih bertarung untuk lolos ke fase selanjutnya. Nah pendengar, apakah ada nih di antara negara-negara yang belum bertanding atau negara-negara yang sudah bertanding menjadi negara favorit para pendengar ya? Wah, tentunya untuk Piala Dunia di edisi kali ini layak untuk kita simak bersama. Dan tentunya juga pendengar, kita menyaksikan Piala Dunia dengan suasana yang penuh hikmat ya, dan juga bisa disaksikan melalui channel resmi atau melalui broadcaster resmi ya dari pemerintah kita, yaitu TVRI. Nah, itu yang menayangkan resmi dan secara langsung keseluruhan pertandingan Piala Dunia. Dan juga pendengar, mungkin tidak hanya berbicara tentang fasilitas publik, mungkin para pendengar juga mau bercerita tentang bagaimana pengalaman nonton Piala Dunia di sekitar mungkin RT para pendengar, mungkin di sekitar RW, atau mungkin juga di sekitar dusun. Nah, boleh ya pendengar untuk berbagi cerita seperti apa pengalaman nonton Piala Dunia. Apakah nontonnya sendiri atau mungkin juga nobar bersama kerabat, bersama tetangga. Tentu itu menjadi hal yang menarik ya kalau kita bagikan cerita bersama. Dan pendengar, kami masih akan kembali. Kami harapkan Anda tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini di Halo RRI.
2: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
4: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
6: Frustra.
5: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
6: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
7: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
6: Frustrasi?

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 1 99,9 MHz RRI Ntkong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu, pendengar, tanggal 1 Juli 2026. Nah, pendengar, di Juli ya, tentunya bulan baru, semangat baru, dan pastinya resolusi juga lebih baru, dan semangat juga jangan sampai kalah ya, pendengar, karena biasanya di awal bulan begini semangat pasti masih menyala-nyala ya pendengar. Masih bulan muda, waduh, tentu senyum masih melebar dan tentunya asa juga masih dijaga. Dan pastinya semoga tetap stabil ya pendengar hingga ke pertengahan bulan, kemudian hingga ke akhir bulan tetap dijaga semangat dan gairahnya ya pendengar. Dan untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak berangsur ya pendengar, yang mana tadi sempat berawan juga, namun sekarang sepertinya udah mulai berangsur, awannya mulai pelan-pelan memudar ya pendengar. Dan juga tentunya untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat. Dan pastinya untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai kekurangan ya pendengar. Karena kalau kekurangan konsumsi air putih itu bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan kita. Dan tentu untuk sirkulasi metabolisme tubuh itu juga mengalami gangguan kalau misalnya kekurangan konsumsi air putih. Dan tidak menutup kemungkinan juga apabila kebiasaan mengkonsumsi air putih kita kurang ya pendengar dalam kurun waktu yang cukup lama, itu juga bisa berdampak serius untuk kesehatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Dan tentunya pendengar itu tidak kita inginkan ya, karena seperti yang kita ketahui juga kalau misalnya kekurangan konsumsi air putih, banyak sekali risiko-risiko kesehatan yang mungkin kita anggap sepele, tapi justru itu juga yang menjadi penghambat untuk setiap aktivitas yang akan kita jalani. Dan pendengar, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala yang begitu berarti. Dan kalaupun misalnya ada kendala ya pendengar, tentunya semua bisa teratasi, semua bisa diperbaiki agar kendala-kendala tersebut tidak menjadi penghambat untuk aktivitas kita yang akan kita jalani di sepanjang hari ini. Dan juga bagi Anda Bapak Ibu Tani yang saat ini sedang di kebun, yang sedang merawat hasil ataupun sedang merawat tanaman-tanamannya. Wah, di antaranya mungkin ada yang sedang memupuk sawit ataupun juga sedang di bawah durian ya, barangkali para pendengar saat ini sedang menikmati aroma-aroma durian, sedang menunggu durian jatuh ya, durian runtuh. Tentunya tetap semangat untuk aktivitasnya, dan pastikan untuk selalu berhati-hati ya pendengar ketika sedang asik menunggu durian. Pastikan untuk lokasi kita membangun pondoknya itu aman ya pendengar, agar

ketika durian jatuh kondisi kita tidak mengalami risiko yang begitu fatal ya pendengar. Karena beberapa kejadian ya, kalau misalnya saking asiknya nunggu durian, kemudian cuaca juga sedang gemuruh riuhnya ya, angin sedang bertiup begitu kencangnya, ketika kita tidak hati-hati itu juga bisa berdampak kurang baik ya pendengar untuk kondisi tubuh kita. Dan dikhawatirkan apabila kalau durian tersebut jatuh dan mengenai anggota tubuh kita, nah itu yang tidak kita inginkan ya. Tetap selalu hati-hati dan memperhatikan kondisi di sekitar kita. Dan untuk Anda juga pernah-pernah yang saat ini sedang di perjalanan, tentunya hati-hati di jalan. Kalau misalnya capek, lelah, letih, lesu, mengantuk ya pendengar, jangan ragu, jangan sungkan, sebaiknya menepi sebentar, cari tempat yang aman, cari tempat yang kondusif ya, untuk kemudian hentikan kendaraannya. Bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 ya pastinya untuk mengamankan kendaraannya, ataupun juga yang menggunakan kendaraan roda 4 ya cari tempat parkir yang benar-benar aman, kemudian istirahat sebentar. Nah, dianjurkan juga nih mungkin barangkali bagi para pendengar yang menggunakan kendaraan roda 2 ya cari tempat yang aman untuk istirahat, mungkin bisa ke warung, bisa ke supermarket modern atau retail ya pendengar, bisa singgah ke warung kopi, kemudian ngopi sebentar ataupun ngeteh atau minum hangat ya. Kemudian kalau misalnya perlu untuk istirahat, tertidur mungkin 10 menit atau 15 menit, pastikan barang-barang juga aman ya. Barangnya istirahat sebentar, baru kemudian ketika sudah fresh, lanjutkan kembali perjalanan. Dan juga pendengar, pukul 9 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, dan kami harapkan Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, pukul 9 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam program Halo RRI. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang tetap memonitor kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, tentunya juga dengan berakhirnya Halo RRI ini, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita ya pendengar di Lintas Antikong Pagi. Edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 10 ya, kemudian hingga jelang pukul 24, kami akan ajak Anda relay ke Sanggau dalam program Lintas Sanggau Siang, kemudian Lintas Sanggau Sore, dan Lintas Sanggau Malam. Jadi bagi Anda para pendengar yang mau bergabung di program interaktif ya, mungkin di Ragam Budaya pukul 12 nanti, kemudian dilanjutkan Pro Dangdut, dan juga kemudian dilanjutkan di Sapa Malam. Silakan bergabung di nomor WA dan nomor telepon di Sanggau. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal, mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan pastinya sampai jumpa lagi di edisi hari yang akan datang. Selamat pagi menjelang siang, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Er, tolong dong di print laporannya.
7: Iya, bentar lagi tanggung nih.
8: A few moments later.
6: Mana Er, laporannya?
7: Aduh, sorry, aku lupa sus.
6: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 2000

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: In wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Gamaraden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
2: Bukan gombal, Bang. Global.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90 plus 5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
1: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
0: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung Ipua, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit, dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini, Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu?
0: Ya mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador. We'll be right back.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan. And Mbappe, star of the
1: French star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk

0: pilkada sebelum atau pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Ya, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di siang hari ini. Mendengar baru saja Anda ikuti tadi siaran langsung ya. Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador dan berakhir dengan 2-0 atas kemenangan Meksiko. Secara otomatis Ekuador pulang kampung ya pada Pildun 2026 siang ini. Dan nantikan untuk pertandingan-pertandingan lainnya setelah mendengar yang kami siarkan juga ya nanti pada hari Kamis ya. Tapi sebelum hari Kamis, hari ini nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat antara Inggris dan Kongo ya. Nanti Anda bisa ikuti juga. Kemudian besok di hari Kamis itu pertandingan antara Belgia versus Senegal itu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Amerika Serikat versus Bosnia ya pukul 7.00 waktu Indonesia Barat untuk Kamis ya 2 Juli 2026. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya ya untuk Anda. Dan selamat beraktivitas Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Kalau di kawasan Sabang Merah Sanggau siang ini cuaca juga cukup bersahabat, mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, seru pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Oke, pendengar, demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat telah menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saudara pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti ragam budaya pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung request lagu-lagu daerah kesayangan Anda di ragam budaya ya, nanti jelang pukul 12 ya. Jadi satu jam kebersamaan kita. Silakan di line telepon, di WhatsApp kami tunggu saat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, setelah pendengar, kita jumpa kembali di Ragam Budaya di siang ini. Silakan di line telepon 0857538103 65 atau di WhatsApp kami 0811575494. Kita coba terima di line telepon. Sudah ketip-ketip ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang, semangat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang Mbak Miati. Pia kabarnya sehat?
1: Kabarnya sehat selalu, Bang Prim.
0: Syukurlah.
1: Maunya sehat terus, Bang Prim.
0: Iya, maunya sehat terus ya.
1: Iya.
0: Walaupun kadang-kadang meriang gitu ya.
1: Merindukan kasih sayang.
0: Merindukan kasih sayang. Iya.
1: Ya, gimana? Tidak ada lah itu, Bang Prim.
0: Semoga ya. Tapi gimana, udah santap siang?
1: Meriang itu biasanya itu kantongnya, Bang Prim.
0: Biasa kadang-kadang gitu tuh. Kantong meriang, badan juga ikut meriang, biasanya gitu. Iya ya.
1: Kalau kantong meriang, badan dingin, tidak meriang. Cuma ya berusaha aja lah, Bang Prim. Berusaha aja. Biar terisi lagi.
0: Iya. Harus ya.
1: Iya. Tapi alhamdulillah semalam terisi lumayan, Bang Prim. Semalam terisi lumayan.
0: Tadi malam terisi lumayan ya.
1: Ada job sih.
0: Ada job, mantap nih.
1: Mantap. Nanti malam, nanti sore pun lagi.
0: Lagi ya. Alhamdulillah.
1: Tadi Bang Ogi mau ngomong apa?
0: Hah?
1: Mau ngomong apa tadi?
0: Ngomong apa? Jadi lupa sih tadi ngomong apa ya. Enggak, santap, udah santap siang apa belum nih?
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Tadi udah nasi jagung Bang Krim.
0: Oh, gitu.
1: Ada ketemu kawan jual nasi jagung,
0: nasi jagung.
1: Pulang lalu dikasih satu bungkus.
0: Padahal nasi jagung tuh jarang-jarang di apa dapat sekarang ya.
1: Betul, itu orang tuh bikin sendiri Bang Krim. Yang jagung halus yang dijual orang dia bikin sendiri, dicampur nasi putih gitu. Enak juga sih, baru merasa tadi di, selama di Kalimantan.
0: Enak juga ya.
1: Ya kan asin makannya.
0: Iya gitu ya.
1: Okay. Ini lagunya Perawan Kalimantan, Bang Krim.
0: Perawan Kalimantan.
1: Ya, dari Dedi Kempot ya.
0: Dedi Kempot.
1: Oke, salamnya dirangkul oleh Bang Krim. Nanti jumpa lagi di Pro Dangdut ya.
0: Iya.
1: Bang Krim sebaiknya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sekeluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga.
0: Amin. Terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga, Mbak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di depan kompi ya. Oke lah, kabarnya baik, sehat ya. Perawan Kalimantan itu lagunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Rasa-rasa udah malam, Bang.
2: Begitu kah?
0: Iya. Bang Dendi.
2: Iya.
0: Apa kabar, Bang?
2: Bisa-bisa ngomong, bisa ngelantur ya.
0: Iya, bisa lupa juga, Bang.
2: Biasa-biasa kadang-kadang acara malamnya, biasa kadang lupa juga ya.
0: Jadi terbawa di siangnya ya, Bang ya.
2: Iya, betul. Nah, Bapak malu. Saya pun begitu, Bang. Kadang-kadang pun bisa juga lupa gitu.
0: Bang Dendi udah santap siang apa belum nih?
2: Hah?
0: Udah santap siang apa belum?
2: Belum santap siang nih.
0: Belum ya.
2: Iya.
0: Sudah bisa beraktivitas kah?
2: Udah.
0: Di siang ini masih standby lah di rumah gitu ya?
2: Iya, betul. Masih standby di rumah. Masih dapat lagu, Bang?
0: Satu lagi nih.
2: Satu lagi, kalau begitu lagunya apa ya? Nasib Kerja Sawit, nggak salah tuh judul tuh.
0: Nasib Kerja Sawit ya?
2: Iya, betul. Senang juga saya dengar lagu itu, Pak.
0: Enak kemarin, lagunya, Pak ya?
2: Kemarin, Pak, Bang Ajis itu berapa vokal ya, Pak, lagu itu kemarin, loh.
0: Oh, gitu.
2: Itu mantap sekali lagu itu. Kayaknya dia sentang lah lagu itu.
0: Kayaknya mengena gitu ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya. Oke, Bang. Gitu aja. Gitu aja, Bang ya.
0: Iya.
2: Makasih, selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dendi di Penyeladi ya. Oke. Lagunya Nasib Kerja Sawit ya. Nah, nanti kita hadirkan. Itu belakang Bang Deddy ada siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Apa kabar Bung Okrin?
0: Kabarnya baik, sehat. Mbak Elsa apa kabar nih?
3: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Beberapa malam gak dengar suaranya ini?
3: Oh, tadi malam tuh menghilang itu suara Didiu.
0: Oh gitu.
3: Malam ke minggu itu kan hujan. Kalau hujan siangnya, malamnya tetap hilang siarannya.
0: Iya, benar.
3: Jadi kemarin kan hujan lagi siang sorenya tuh. Jadi malam mau monitor radio saja, enggak ada kedengaran suara orangnya. Bunyi orang goreng pisang ya, ada. Itulah. Enggak tahu lah malam ini gimana nasibnya radio nih.
0: Ya, semoga cuacanya bagus ya.
3: Ah, itulah. Udah ada penyakitnya bah radio sekarang nih. Bukan radio penyakit tuh, enggak tahu masalahnya di Senggau atau di Tekong tuh kan.
0: Mungkin karena radionya sudah tua mungkin ya.
3: Wih, baru radio kita tuh bah. Habis baru tangnya.
0: Oh gitu.
3: Saya aja ngerampok ya, bilang radio kita tua.
0: Saya pikir
3: orang yang beli radio udah tua.
0: Oh gitu, saya pikir radionya masih yang lama, rupanya ganti yang baru rupanya.
3: Baru, yang lama sudah rusak. Bayangkan, pengorbanan kami punya radio nih, Bung Oprin.
0: Iya.
3: Saja ada bakal karung duit kami habis bah untuk telepon radio tuh.
0: Wah, ini tepatnya berapa karung? 3 karung, 4 karung atau gimana?
3: Saja dan lebih dah. Hitung dari tahun 2014 tuh sampai sekarang.
0: Ya, kalau dikumpul-kumpul yang rusak itu banyak sekali gitu ya.
3: Radio udah banyak rusak, belum lagi duit untuk beli pulsa. itulah.
0: Iya.
3: Oke deh, lagunya gimana? Sudah habiskah bercanda lo di siang hari ya?
0: Lagunya masih dapat dua, sudah ada dua. Cuma kalau mau kita tampung boleh.
3: Apa nak jadi ya lah? Soalnya kok udah lapar nih, mau goreng telur ya. Ini kan sudah tidak puasa.
0: Tapi kan puasa udah selesai.
3: Habisnya ya. Sehat selalu Bu Okrin bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya. Tadi malam siapa yang siaran sampai malam?
0: Saya siaran malam, makanya tunggu mana nih suara teman-teman.
3: Saya coba telepon-telepon, ditelepon biasa tuh. Saya sedang dialihkan, sedang dialihkan katanya. Saja tidak bagus, bahkan tidak dengar radio Bu Okrin.
0: Iya gitu ya.
3: Minta rela. Dahlah, salam untuk semua aja lah. Nanti semoga lah di Pro Dangdut nanti bisa bergabung ya. Kalau tak ada tidur kita mata ngantuk. Semalam tak bisa tidur, begadang sampai jam berapa ya?
0: Sampai jam berapa?
3: Mau jam 3, enggak mau tidur mata.
0: Gitu.
3: Itulah. Okay. Bok Krin, terima kasih. Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Iya, ada Mbak Elsa di PJS ya. Sehat-sehat bersama keluarga Mbak Elsa di PJS ya. Oke, kabarnya baik, sehat. Belum katanya, belum santap siang sepertinya ya. Bentar lagi lah ya. Oke, untuk Anda yang lain yang ingin bergabung masih kami persilakan ya untuk Anda bisa bergabung siang hari ini di Ragam Budaya ya. Tapi untuk itu kita jeda dulu, kita dengarkan ada Perawan Kalimantan kalau nggak salah tadi ya, ya Perawan Kalimantan, kemudian Nasib Kerja Sawit ya, iya Nasib Kerja Sawit. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu berikut dan kita akan kembali lagi nanti di sesi yang kedua ya, masih di Ragam Budaya di siar ini RRI Sanggau.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Di line telepon, saya terima lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bung Ganteng.
2: Bang Lanius.
3: Ini masih di Kebele. Ini lagi cari sinyal lagi setelah kemarin semalam.
2: Cari sinyal lagi ya.
3: Butuh perjuangan, Bung. Kalau mau gabung RRI ini perjuangan ya. Beda dengan di rumah. Kalau rumah kan ada dekat tower, jadi sinyalnya nyaman gitu. Kalau di sini memang nggak susah.
2: Agak susah ya?
3: Iya, di Subah ini, di tempat adik saya ini, di gunungan-pegunungan gitu.
2: Oh, gitu.
3: Jadi terlindung dengan tower agak susah memang. Memang Subah ini rata-rata banyak pegunungan, Bung.
2: Gitu.
3: Pegunungan di bawah gunung ini masih di dari kayak yang semalam nih, berteduh nih. Panas di sini, Bung. Cuacanya panas ini. Kalau di kota Sanggau gimana?
2: Sanggau juga cerah nih cuacanya.
3: Oh, begitu. Ini si apa Mbak Elsa ini mungkin dia gabung di Sanggau mungkin ini karena mungkin dari digital apa si ano RRI Antikongnya mungkin delay ke Sanggau ya. Ke Sanggau kemungkinan Bung ya.
2: Betul.
3: Soalnya saya belum monitor.
2: Betul.
3: Biasanya biasanya kan kemarin Bung Jeki kemarin yang siaran kan. Saya pikir hari ini Bung Fejal gitu yang siaran mau pantun di sana rencananya gitu. Oh, iyalah Bung.
2: Ya.
3: Lagu Melayu Sambas, Bung.
2: Melayu Sambas.
3: Judulnya kalau ini saya coba, kalau memang susah saya kirim linknya begitu ya.
2: Apa judulnya? Coba kita cek dulu.
3: Dari Biak Ge Dolo Rentonom.
2: Biak Ge Dolo ya.
3: Nah, itu grup bandnya. Penyanyinya itu judul lagunya itu Rentonom, ada enggak?
2: Wah, ini agak susah nih cari. Kirim link aja ya, nanti kita coba cek ya.
3: Boleh, Bung. Memang sama dengan itu siapa? Sama dengan Bung Uus, si Eca pun kadang-kadang Melayu Sambas ini katanya unik-unik lah, tinggal kata beliau. Kadang kita susah cari, tapi kadang-kadang mereka tuh nggak paham. Maksudnya itu penyiar bilang kalau susah tuh kirim linknya, tapi mereka tuh nggak paham, ada yang nggak paham gitu. Kita kasih caranya begini-begini. Nanti saya kirim linknya, Bung ya. Ya nanti kita gabung di Prodangdut. Ini rencananya nih mau gabung di Prodangdut ini dari Boven nih. Siapa penyiarnya? Tapi tunggu lagu diputar nanti ini ya.
2: Baik.
3: Oke, nanti kita gabung di Prodangdut.
2: Baik.
3: Selamat siang.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, Bang Lanius ya di Subah Sambas. Oke, Bang Lanius, ada siapa lagi? Ini Mbak Sisil Pulau Poda lewat WhatsApp nih. Mbak Sisil, selamat siang.
4: Iya, selamat siang juga.
2: Mbak Sisil, penelpon kedua. Masih dapat lagu nih, Mbak Sisil?
4: Oh, lagunya Tempoyak ya.
2: Tempoyak?
4: Kan lagi musim-musimnya Tempoyak nih.
2: Iya, lagi ya, banyak kan? Banyak durian ya, buah durian ya.
4: Iya.
2: Tempoyak.
4: Masih ada sih sedikit buahnya.
2: Sudah mulai habis ya. Tempoyak ini judul dari siapa nih penyanyinya nih? Lagu daerah.
4: Enggak, dari Tino Ame.
2: Tino ya, kan? Ame. Tino Ame. Kita cek dulu nih.
4: Lupa sih penyanyinya dari siapa.
2: Oh, gitu. Tapi bukan lagu daerah Jambi. Bukan ya?
4: Lagu enggak, bukan Jambi, daerah Jambi, daerah apa tuh?
2: Coba kita cek dulu nih. Tino Ame, mana nih tempoyak nih? Belum ada ini.
4: Dari siapa ya?
2: Siapa? Apa tempoyak apa tajok?
4: Tempoyak
2: ya. Tempoyak. Mana nih? Belum nih, belum ada nih Mbak Sisil.
4: Apa ya?
2: Kalau dari apa lagu daerah Jambi ini ada.
4: Judulnya enggak pernah sih, enggak apalah dari itu aja.
2: Judulnya tempoyak, DJ tempoyak asam durian terbaru. Tapi
4: enggak apa itu dah. Itu yang ada itu aja yang diputar.
2: Takutnya salah lagu nanti atau mau diganti aja mungkin.
4: Apa ya lagu susah lagu.
2: Lagu-lagu daerah gitu.
4: Apa yang ada? Pilih sendiri aja lagunya.
2: Pilih sendiri gitu ya. Enggak pengen dari siapa? Pengen Aan Baget kah atau dari apa Tino kah?
4: Ya itu aja lama-lama belakang nunggu nih.
2: Oke. Nanti kita pilih ya salah satu ya. Baik, Mbak Sisil di Pulau Poda, oke. Terima kasih Mbak Sisil. Lagunya belum ada judul tempoyak ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Selamat siang. Izin Bang Fit.
2: Ya, gimana ini?
5: Aku di Wilijin.
2: Hah?
5: Aku terdaftar di Wilijin, bukan di Nami.
2: Wilijin. Oh iya ya, coba kita cek dulu ya. Wilijin.
5: Apa itu Aan Baget? Dari itu, Bang.
2: Wilijin. Mana lagunya belum ada ini?
5: Oh, bukan itu waktu Aan Baget.
2: Aan Baget. Iya, iya, coba kita cek dulu ya. Tempoyak, iya, tempuyak ada nih ya, kalau Aan Baget ya. Mungkin ini maksudnya Mbak Sisil tadi ya.
5: Iya, Aan Baget bukannya itu, cuma
2: ini. Iya.
5: Ya, tilaku itu janganlah sama Bu, tidak, aku tempoyak jalan.
2: Tempoyak aja, tempuyak.
5: Tempuyak.
2: Bang Pael.
5: Ya.
2: Semalam kan hujan itu. Tapi. Ah,
5: dengar ya.
2: Oh, dengar di sana ya.
5: Ada boleh dengar itu ada Bang Fren bilang kedengaran. Habis itu kan rada-rada Bang Fren.
2: Tapi penerimaan RRI-nya di sana bagus ya, Bang.
5: Bagus. Cuma enggak dengar itu, ya seluruhnya enggak kedengaran.
2: Ya karena hujannya lebat ya.
5: Lebat. Tapi enggak apa-apa lah ya. Ya Prancisnya menang itunya, yeah. Norwegia menang.
2: Iya. Yeah.
5: Akhirnya tadi pagi itu yang imbang kayaknya, tapi harapan dalam Meksiko juga ada masalah ya.
2: Bang Pael jagokan siapa bang?
5: Kayaknya masih itu ya, masih Argentina.
2: Argentina kayaknya. Masih ya?
5: Oh, Argentina atau main. Berarti lagu ini Belanda, Belanda udah pulang.
2: Belanda udah pulang?
5: Kasihan Belanda.
2: Rindu.
5: Yang kemarin itu Brazil sama itu, sama Jepang awal-awal ketemu, aduh.
2: Ya, sama
5: mutu di empat besar pakai itu dah awal awal itu arwah kayak Jepang ya.
2: Oh iya gitu ya.
5: Ya oke lah mungkin ya lain lagi selamat siang
2: dan kembali. Baik, terima kasih Bang Pael. Selamat siang Bang Pael di Meliau ya. Oke, lagunya ikutan lagunya ini apa Mbak Sisil katanya apa namanya tempuyak ya. Halo selamat siang Ragam Budaya.
6: Halo selamat siang, Mama Ganteng.
2: Ai.
6: Apa kabar nih?
2: Kabarnya baik, Ai.
6: Siapa menang di Meksiko ya?
2: Meksiko ya, Meksiko menang
6: 2-0. 2-0 kan 2-0.
2: 2-0. 2-0 2-0.
6: 0-2 kah?
2: 2-0 lah, Ai.
6: Mantap mainnya.
2: Bagus mainnya.
6: Masuk 2-2, menit ke 22, masuk menit 3-1 ya.
2: Wih, Ai nonton juga ya.
6: Nonton juga.
2: Suka bola juga, Ai.
6: Nonton. Tapi kadang-kadang hilang sinyalnya.
2: Oh gitu.
6: Ada kopak aja sinyal. Ada kopak. Main lagi alur tuh kan cari sinyal lagi.
2: Gitu.
6: Tapi dapat lagu nani?
2: Lagu dah ada, ada dua.
6: Bisa putar terakhir mah lagu ibu? Dah ada lagu sampung ya?
2: Boleh, Ai mau dengar lagu apa nih?
6: Kalau bisa sih lagunya Pantun di Hulu Sungai aja lah.
2: Pantun di Hulu Sungai? Dari
6: Sintang.
2: Dari Sintang ya? Oke.
6: Kita buat tampung lagu aja ya. Lagunya dibikin sekarang Bang Pael dengan apa namanya Mas Cicil ya?
2: Oh gitu.
6: mudah-mudahan kita berdua ada waktu aja.
2: Oh, amin, amin.
6: Mudah-mudahan dengan marah Bapak ya lah. Kurang lebih umur ada duanya. Kurang lebih umur ada dua.
2: Gitu ya, iya.
6: Siku di Meliau, siku di Mbaung ya.
2: Mbaung. Kalau
6: dalam ke Mbaung luar kan ada Mbaung dalam, ada Mbaung luar lah.
2: Mbak Sisil itu di Mbaung.
6: Manjanya Mbaung.
2: Oh, iya, iya, iya.
6: Dekat lah.
2: Dekat berarti ya.
6: Mana jauh tuh, dekat. Jauh. Kalau lebih mak meyakin mana jauh, tapi dia Mbaung dalam kan, Mbaung luar kan. Kalau gitu. Luar nih pinggir jalan, ke dalam masuk dalam dikit.
2: Oh iya.
6: Tahu aja arahnya.
2: Oh.
6: Bapak itu tahu semua arah
2: jalan. Tahu ya.
6: Apa Yul tahu juga. Apa tempat apa Oklin tu yang mana nginap Sungai Mawang kan?
2: Sungai Mawang.
6: Tapi mungkin nak ketemu dengan Yulia.
2: Belum ya.
6: Tak mau dikenal-kenal dengan kau.
2: Iya.
6: Kenapa Oklin pandai tepuk usianya? Apa
2: nak mungkin lapor
6: usianya?
2: Saya sudah apa ya? Apa jarang, mungkin jarang ini ya, jarang kemana-mana gitu ya.
6: Datang sekali pakai kacamata, datang kedua lain lagi pakai.
2: Beda lagi ya.
6: Beda lagi. Datang kedua pakai roda 4, datang kedua roda 3.
2: Wah, amin.
6: Itu bingung ya.
2: Iya.
6: Ada begitu jawabannya?
2: Ya, siap.
6: Dirangkul semua, sampai kejadian. Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih Aidi Sompu ya, selamat siang. Ya, ada Aidi Sompu. Kita dengarkan dulu ada dua lagu ya. Ada Tempoyak tadi, Bang Lanius lagunya apa nih, lagu Sambas ya, Tekhonom ya, atau artinya termenung. Nah, seperti apa lagunya, kita dengar bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Masih ada satu sesi. Lain telepon. Halo, selamat siang. Ragam budaya.
1: Selamat siang, ragam budaya.
0: Datu Uban.
1: Ya, Datu Uban.
0: Masih di Pontianak ya.
1: Masuk, hampir mau habis.
0: Hampir mau habis. Judul lagunya apa ya, nih?
1: Judul lagunya adalah lagu Sukses Menanam Sawit.
0: Sukses Menanam Sawit?
1: Iya.
0: Coba-coba kita cek dulu ya. Sukses Menanam Sawit. Ini lagu DJ ya, Pak ya?
1: Ya, sekolah saya mutar-mutarnya tuh ngambil YouTube.
0: Baik, itu ya lagunya ya?
1: Nah, ada tak kira-kiranya?
0: Ada, DJ tapi.
1: Susah Bang Muklim, ini.
0: Iya.
1: Aduh, ini udah hampir habis.
0: Hampir
1: habis. Dalam penarik pertama.
0: Iya.
1: Gimana, ini mau sedang dialih kan aja. Memang HP ini kataku kalah bertarung.
0: Kalah bertarung ya.
1: Iya, kalah bertarung.
0: Dato Ban, udah makan siang apa belum nih?
1: Ya?
0: Udah makan siang apa belum?
1: Sudah tadi.
0: Sudah ya?
1: Selesai makan siang, makan obat dulu.
0: Makan obat?
1: Batuk pilek.
0: Oh iya, lagi musim nih.
1: Pokoknya keras nih. Pokoknya gak bisa makan minyak-minyak lah.
0: Dikurangi lah ya.
1: Mungkin salamnya ini dengan Ayah Patah Hati sama Mama Indah, tetangga yang dekat, yang lain dirangkul aja. Terima kasih Mak Mang Muklim.
0: Terima kasih kembali Datu Uban.
1: Ada tadi lagunya kan?
0: Lagunya ada.
1: Cantik lagu itu.
0: Cantik lagunya ya.
1: Pecahan menanam sawitnya memang luar biasa banyak.
0: Oh gitu.
1: Ayo.
0: Baik, terima kasih Datu Uban. Selamat siang. Iya, ada Datu Uban ya di Pontianak saat ini ya. Terima dulu di WhatsApp ini ada siapa? Halo, selamat siang, ragam budaya. Halo.
2: Terima dulu di WhatsApp ini ada siapa? Halo, selamat siang, ragam budaya.
3: Halo, selamat siang, ragam budaya. Halo.
0: Suara-suaranya bunyi Mak Gunawan, benar nggak sih?
3: Iya, benar. Mak Gunawan.
0: Apa kabar? Udah lama nggak dengar suaranya nih.
3: Iya.
2: Suara-suaranya bunyi Mak Gunawan, benar
3: ya? Iya, benar.
2: Apa kabar udah lama kan?
3: Agak kurang sehat, Ukrin.
0: Kurang sehat, sakit apa nih?
3: Iya. Masih dapat judul?
0: Satu lagi.
3: Judulnya Selau Bayu Meneg ya, dari Bu Joy.
0: Selau Bayu Meneg ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Adakah?
0: Biasanya ada, mudah-mudahan gak hilang ya.
3: Iya.
0: Ada lagunya.
3: Oh iya kak. Salam dulu ya, terutama buat Bung Ukrin yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik. Amin. Dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Salam semuanya ya, salam sehat dan salam kompak buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mak Gunawan, selamat siang ya, Mak Gunawan ya, di Lamur. Udah lama kedenger suaranya, tapi kurang sehat katanya. Cepat sembuh, cepat pulih ya, cepat baik biar bisa aktivitas lagi. Baiklah, kalau begitu kita langsung dengarkan. Dan dua lagu ini sekaligus kami cukupkan di Ragam Budaya di siang ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, kebersamaan Anda semua. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan berita siang. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya Rabu 1 Juli 2026. Saya Okrin Maboy. Berita utama, Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan jajarannya berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dengan mengamankan satu terduga pelaku berinisial MC. Polisi mengamankan MC di kawasan Terminal Balai Karangan setelah mengembangkan penyidikan dari penangkapan terduga pelaku lainnya yang lebih dahulu diamankan dalam kasus yang sama. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti di antaranya dua unit sepeda motor serta beberapa kunci yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. AKP Sutikno menegaskan keberhasilan mengungkapkan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif dan pengembangan informasi yang dilakukan secara profesional hingga seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dapat diidentifikasi. Menurut AKP Sutikno, Polsek Sekayam akan terus menindak tegas pelaku pencurian kendaraan bermotor guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam perkara tersebut. Pendengar, Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Sanggau Rabu pagi. Dalam upacara tersebut, AKP Sudarsono menegaskan komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kerja nyata dan memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi.
1: Ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Sanggau. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam amanatnya, AKBP Sudarsono menegaskan bahwa Polri harus memberikan bukti nyata melalui kerja dan pengabdian yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi tema Hari Bayangkara ke-80. Untuk mendukung pelayanan yang tepat, cepat, dan efektif, Polres Sanggau telah mengoptimalkan layanan berbasis teknologi informasi, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses secara online setiap saat.
2: Kita akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tema. Di Hari Bayangkara ini kita memberikan Polri harus memberikan bukti nyata kita, upaya kita, kerja kita untuk masyarakat. Ini mulai dari pelayanan kita akan tingkatkan semua, kita berbasis IT semua, jadi ya pelayanan 110 kita sudah online semua, jadi sewaktu-waktu bisa kita melakukan pelayanan.
1: AKBP Sudarsono menyatakan, seluruh personel Polres Sanggau akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani masyarakat. Ia berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tri Putri melaporkan.
0: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran kesehatan agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, Komisi 4 terus menjalankan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan prioritas. Hasil kunjungan kerja DPRD menunjukkan masih banyak puskesmas pembantu atau pustu dan pos kesehatan desa puskesdes yang memerlukan renovasi serta penambahan sarana dan prasarana. Paulus mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pembenahan fisik fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah mampu menetapkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD Kabupaten Sanggau menilai operasi pasar belum dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Pasalnya kegiatan tersebut hanya bersifat insidental dengan jumlah komoditas yang terbatas sehingga dampaknya tidak berlangsung lama.
3: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai operasi pasar masih menjadi langkah sementara dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, kebijakan tersebut hanya dilakukan pada kondisi tertentu ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, kemampuan pemerintah menggelar operasi pasar juga terbatas karena jumlah komoditas yang disediakan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Produk yang dijual umumnya hanya mencakup beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur. Ia menilai operasi pasar memang efektif menekan harga selama kegiatan berlangsung. Namun, kondisi tersebut hanya bersifat sementara karena harga kembali menyesuaikan ketika stok barang operasi pasar habis.
4: Kalau kita operasi pasar itu kan tidak bisa terus-menerus. Itu kita hanya bisa eksidental atau satu ada apa namanya tidak terus secara terus-menerus di mana memang daya beli sudah sangat kritis sekali, misalnya daya beli sudah sangat tidak mampu, maka kita intervensi dengan operasi pasar. Dan perlu diingat, intervensi pasar itu kan jumlah barangnya kan terbatas. Nggak mampu mengakomodir secara terus-menerus dengan semua masyarakat di Kabupaten Sanggau. Efektif pada saat dilaksanakan, tetapi begitu barangnya tidak tersedia lagi, ya kembali lagi kepada posisi puncak untuk pemenuhan dengan harga tinggi.
3: Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah jangka panjang sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat. Upaya tersebut dinilai lebih berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan operasi pasar sebagai solusi sesaat. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hari Bayangkara, momentum Polri tingkatkan pelayanan. Operasi pasar belum jadi solusi naik turun harga bahan pangan. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidot gua Radio Din.
18: Ngoping.
17: Bedabul, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
18: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
4: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
6: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
7: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
8: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
9: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
10: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
9: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
11: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
9: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
12: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
9: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
13: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
9: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
14: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
15: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
16: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita berjumpa kembali di musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita edisi hari ini. Silakan Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di 085753810365 atau di WhatsApp kami 081157564. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Akrim.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Miyati. Jumpa lagi. Tadi di ini di apa? Ragam Budaya penelpon kedua, tapi di Pro Dangdut penelpon pertama.
1: Pertama.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kan dekat lebih dekat lebih baik kan Bang Akrim.
0: Betul. Betul.
1: Lebih dekat lebih cepat.
0: Karena
1: yang jauh-jauh duluan, yang dekat lama-lama ketahui kan.
0: Oh gitu.
1: Oh, udah sanap siang belum nih?
0: Saya belum. Tadi pagi sempat ya. Apa, ngopi ya kan, sarapan dulu.
1: Yang penting pagi udah diisi dah aman dah Bang Krim.
0: Udah aman dah.
1: Kalau udah siang pun nanti sore pun gak apa lah. Yang penting pagi dulu udah diisi dah.
0: Ya.
1: Aman dia. Lagunya
0: apa nih?
1: Matahari bersinar lagi.
0: Matahari bersinar lagi.
1: Sebenarnya sih rembulan bersinar lagi Bang Krim, cuman nih mataharinya bersinar.
0: Oh gitu. Dari siapa nih lagu?
1: Rembulan bersinar lagi Bang Krim.
0: Oh, rembulan bersinar lagi. Iya.
1: Kalau malam kan rembulan, kalau siang matahari bersinar lagi gitu loh.
0: Saya pikir ada lagu baru.
1: Biar bingung Bang Krim ya.
0: Oh gitu. Rembulan bersinar lagi, oke? Okay?
1: Ya, oke. Okay, salamnya untuk Bang Krim, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada siapa ya? Pak Alek, Bang Mensam, Wanusu, Kakek Uban, siapa tuh? Datuk Uban. Datuk Uban. Ai, juga gabung Ai, Kak Long. Gabung. Abo Kocai, kemana enggak muncul lagi itu?
0: Abo Kocai?
1: Abo Kocai di Sungai Renas, Curang Krim. Nah, yang lain dirangkul dari Asam Becan tanpa terkecuali. Dapat grupnya selama bertugas, selamat siang, semangat siang. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miyati, sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, selanjutnya di WhatsApp ini sudah gabung duluan ya. Mbak Elsa, selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang Bang Okrin, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Mbak Elsa gimana siang ini? Udah santap siang apa belum?
2: Alhamdulillah kabarnya, ini barusan habis makan nih, goreng telur, goreng tempuyak, alap daun salam, saja mantap. Pulo pas Bang Okrin.
0: Lagi musim tempuyak ya.
2: Musim tempuyak ini, tapi jangan banyak-banyak makannya, sedikit saja, jangan sampai makan satu kuali, entah kolesterol, darah tinggi, susah pula kan.
0: Penggugah selera itu.
2: Itulah. Ini buru-buru mau bergabung, ini kayaknya ada mau hujan, jemuran belum diangkat, takut durian jatuh, enggak bisa nak bekerja. Jangan durian kan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita Bung Ganteng.
2: Iya, Bang Ladius.
3: Dari jam 12 sampai sekarang masih di seperti biasa.
2: Iya, masih. Wah, masih bertahan ya.
3: Iya, soalnya kan kita udah tahu karena bolak-balik kan capek juga.
2: Berapa lama ke tempat itu?
3: Sekitar kalau kita hitung kalau jalan kaki paling 12 menit lah.
2: 12 menit lumayan juga ya.
3: Iya, soalnya kan karena kebetulan juga di rumah itu ada ada adik, ada bapak juga. Kami keluarga di sini juga mama, dia juga kan memang hari ini lagi dicek kembali adik saya yang di Pemangkat sekarang hari ini. Ada posisi di Pemangkat begitu. Iyalah, apa namanya kita hobi radio, Bung.
2: Ya,
3: apa saja yang kita lakukan? Rasanya rugi kalau enggak gabung.
2: Rugi. Gitu. Baiklah kalau begitu.
3: Cuma, enggak, kalau kita ini kalau gabung radio ini semacam teman gitu, masa tetangga gitu loh. Gitu. Tetangga dekat gitu. Yang penting jangan seperti tetangga lima langkah.
2: Oh, tetangga lima langkah. Iya.
3: Tadi itu gabung-gabung sebentar tadi gabung di Airboven pun pas saya gabung di Airboven sudah habis. Tapi saya lagunya enggak dapat lagu ngikut dia karena waktunya udah mepet. Kalau di sini kan di sana tuh Bung. Produknya kalau di bagian timur tuh pukul 14 gitu. Nah, kalau kita di sini pukul 12 gitu. Biasa Wanusu gabung tuh Wanusu.
2: Di sana ya.
3: Iya, sama Pak Bekusri juga. Biasanya dari Entikong juga biasa dia gabung Sanggo. Namanya itu Maria namanya. Tapi di Entikong jarang. Oke, dapat lagi ya.
2: Judulnya apa, Bang?
3: Tapi lagu ini, Bu, ambil yang sisi positifnya aja. Bukan berarti mengajarkan yang tidak baik, Bu, ya. Ini judulnya Pacar Gelap.
2: Pacar Gelap, ya?
3: Dari Anis Fitri, ya.
2: Siapa?
3: Anis Fitri.
2: Anis Fitri, ya?
3: Iya, Anis Fitri, ya. Pacar Gelap, ada nggak?
2: Pacar Gelap berarti ditemukan di tempat gelap, mungkin, ya?
3: Iya, bisa jadi. Ya. Seperti...
2: Dari siapa, nih?
3: Anis Fitria, ada nggak?
2: Anis Fitria.
3: Pacar Gelap.
2: Mala Agata, Anis Fitria, mana nih?
3: Ada nggak?
2: Sebentar.
3: Waktu itu ada sih saya berquest dengan Mbak Fika waktu itu di Entikong, tapi itu saya berquest tuh.
2: Anis Fitria. Belum nih nampaknya, belum ada dari Anis.
3: Oh, nanti atau saya kasih tau ringnya, atau saya lupa judul. Saya pasti ketemu nanti ya, oke. Oke, gitu aja Bang Ukrin. Salamnya kita rangkul aja buat Bang Ukrin. Semakin ganteng, semakin makin seksi ya.
2: Seksi, baik.
3: Dan selalu. Nanti malam siapa lanjut? Nanti malam lagi. Siapa lanjut nanti malam?
2: Nanti dini ya, sore ya. Kalau malam siapa Bang? Mas apa Bung Eko Bang ya salam.
3: Oh, Bung Eko, iyalah enggak apa-apa lah. Ya. Oke, siap itu saja. Selamat siang buat kita.
2: Baik, terima kasih Bang Lanius. Selamat siang. Ada Wanusu di Sambas. Wan, selamat siang Wan.
4: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Okrin.
2: Selamat siang, Wan. Apa berita, Wan?
4: Kabarnya, beritanya baik. Alhamdulillah baik, sehat. Agak kepanasan, agak panen padi itu, Bang Okrin, di ladang.
2: Padi. Banyak padi tahun ini?
4: Alhamdulillah. Adalah untuk makan, Bang Okrin.
2: Mantap. Tapi udah santap siang, ya?
4: Ya?
2: Udah santap siang, ya?
4: Iya.
2: Iyalah.
4: Mereka lagu dulu Bang Okrin.
2: Dapat satu lagi nih.
4: Nah, dapat lagunya kan?
2: Dapat satu.
4: Lagunya Tak Pantas dari Selpiama kayak Aulia kayak itu. Lihatlah situlah ya. Tak pantas. Iya. Salamnya pertama buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
2: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Lanius, buat Ibu Esti, buat Ibu Farida, buat Mamak Miati, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Jali, buat Datu Uban. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu. Ya, selamat siang. Ya, tetap semangat ya, lagi panen padi katanya. Oke lah kalau begitu. Kita jeda dulu, kita dengarkan ada informasi dari Komdigi, kita dengarkan bersama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimiliki. Nah, melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan juga kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Kemensos, maupun pemerintah daerah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima lagi di line telepon, ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Nah. Apa gak lemas suara nih?
6: Kurang fit nih.
2: Ngapa pula?
6: Kena kajang itu, gawai itu.
2: Banyak gila minum mano. Makanan tuh, makan lemang. Banyak gila makan lemang.
6: Mana ada makan lemang. Lemah-lemah dengan orang tuh. Kita nerep ambil durian tuh.
2: Oh iya kah? Ngapa Ayi bilang katanya gak ketemu dengan Kak Long katanya?
6: Nah, Ayi gitu, cari Ayi ya.
2: Atau Ayi yang dah pikun kah, lupa kah apa kah?
6: Pikun sebenarnya.
2: Oh gitu, ada ketemu Badi?
6: Ada ketemu, dia bilang apa sama Kak Long? Dia bilang sama Kak Long tu apa?
2: Apa katanya? Katanya ada dia mungkin rasa-rasa kenal kan tak ke katanya, makasih Ayi katanya bilang.
6: Itulah Ayi tu orang dah pikun tu, gitu dah.
2: Lupa dia, dia ya.
6: Lupa ingatan Ayi
2: tu. Iyalah.
6: Tak usah lupa ingatan Ayi. Orang jelek bilang cantik. Yang bingung kalau dengar durian banyak tu, Mbak Elsa.
2: Mbak Elsa tu banyak
6: durian. Nyampah durian katanya tadi itu.
2: Betul.
6: Bagi dong sama kalong ni.
2: Iya.
6: Kirimlah. Bau-bau jangan kirim.
2: Melsa tu buah banyak.
6: Diikat anu durian tu digantung ke jok Uju Ajis tu kan sering ke Sanggau. Kasih Kak Long kalau banyak ya.
2: Titipkan ya. Iyalah.
6: Ada 1 biji 2 biji dah lumayan kan.
2: Lumayan dah. Yang penting ada bau ah.
6: Itulah. Kalau Uju Ajis kan sering ke Sanggau. Kalau ke Sanggau dia tu mampirlah dia tempat Kak Long sebentar. Itulah. Itu baru diangkat udah, namanya.
2: Suka jalan-jalan dia.
6: Sayang sama Kak Long, sama Wak ya. Pasti dia main sama Kak Long. Kak Long ada pedaknya ada gitu. Tulangnya kukutkan dia pedak tu. Banyak dia dapat pedak tu.
2: Enak ya pedak ya.
6: Enak tu katanya. datang satu ngasih, datang dua ngasih, banyak lah.
2: Banyak.
6: Ya tu lauk pedak, pedak lauknya setiap hari itu nanti.
2: Kalau pedak ni apa? Pedak ni sebenarnya ni apa? Berasam ke?
6: Tidak. Kasam tu kan pakai nasi. Itu kan pakai apa? Asam ganis.
2: Oh, pedak.
6: Pakai asam ganis lah. Oh, bikinnya.
2: Berarti bukan pakai anu, pakai ragi kasam. Mungkin enggak? Pakai ragi enggak?
6: Bukan.
2: Oh, bukan.
6: Pakai asam ganis ya, Pak. Dia nugan, kita rendam garam. Habis itu dia angkatkan dari garam itu, kasih asam ganis.
2: Dah sedap dah ya.
6: Sedap itu. Kalau kasam itu kan pakai nasi itu beras.
2: Oh, gitu. Berarti pedak ni berarti dah lama memang ya benda ni ya?
6: Enggak lama, Pak. Kalau kita bikinnya satu minggu dah enak dah.
2: Enak dah seminggu. Maksudnya ni memang dari dulu dah ada gitu ah.
6: Sudah ada, ada tempat galong. Tapi tempat lain enggak tahu
2: kan. Jarang-jarang mungkin buat ya.
6: Jarang-jarang gitu. Orang bikin kah, gimana kah gitu ah.
2: Pakai ikan kah, pakai apa kah ni?
6: Pakai ikan.
2: Ikan apa ni?
6: Ikan segar tu.
2: Ikan sungai ke
6: ikan? Ikan apa kah? Ikan pating gitu. Ikan lele.
2: Ikan lele.
6: Ikan yang bersisik-sisik tu. Boleh enggak, Pak? Ikan nanu, ikan tawar.
2: Mati nanti lembut segala tulang apa tu lembut semua ya.
6: Bikin bedak tu pakai asam kandis. Tahu kan? Asam kandis kan?
2: Asam kandis tahu, tapi sekarang tu jarang kita ketemu pokoknya tu dah banyak ditebang bah kalong.
6: Kena sawit ya.
2: Kena sawit ya.
6: Itu jadi dari kalong ya. Itu jangan api kunai. Bilang Kak Long itu nak kenal sama Kak Long itu, itu susah, senang tu ada aja. Lagu-lagunya apa?
2: Ada apa nih? Anis Pitria, Pacar Gelap.
6: Ngojek aja lah, nanti nak keputar dah lagunya. Datu Uban, goyang Datu Uban.
2: Datu Uban.
6: Pergi tempat Kak Long nih Datu Uban, bawa ikan. Kalau Datu Uban tu suka cari ikan katanya.
2: Suka cari ikan dia.
6: Bawa lah ikan baungnya, ikan apa kan nanti kalau mungkin bedaknya.
2: Oh.
6: Banyak beri bawanya di kebuk. Nanti kalau bikinnya. Jual lah kalau kan beli gitu lah.
2: Betul.
6: Enggak untuk bawa sukan bawa aja, pulangnya bawa duitnya.
2: Yeah.
6: Ya ikannya tinggal sama kalung gitu lah.
2: Iyalah.
6: Itu jadi dari kalung semuanya. Salamnya kompak selalu aja ya. Buat Bang Oklin, semoga kasih terus keluarga ya.
2: Amin.
6: Siangnya menjelang sore dari kalung. Terima kasih Bang Oklin.
2: Terima kasih kalung, selamat siang. Cepat sehat, cepat pulih ya. Lagi apa meriang katanya, lagi demam ya. Kelah kalau begitu, ini musimnya tidak menentu lagi apa ya, banyak yang flu, batuk ya, kurang enak badan, tenggorokan, macam-macam lah gitu ya. Satu lagi di line telepon, halo selamat siang Pro Dangdut.
7: Selamat siang menjelang sore.
2: Bang Pael.
7: Iya.
2: Makin lama makin hilang, cak bunyi suara ni. Apa gara-gara musim durian ke musim bola ni?
7: Musim bola, Bung.
2: Oh, musim bola.
7: Musim durian enggak banyak, Bung.
2: Berarti kopi yang mau dikurangi nampak nih Bang Pael.
7: Kopi enggak kopi kita, Bang Pael.
2: Oh, iya ke?
7: Jalan,
2: habis musim bola kan biasa nunggu bola nih main nih kan, ngopi lalu kebanyakan ngopi biasa.
7: Baring-baring lah cari modal. Banyak awal-awal malam ke baring
2: itu. Oh, gitu.
7: Jadi kena alarmnya. Masih dapat lagu mungkin?
2: Lagu dah ada dua dah.
7: Ada waktu ya.
2: Mau ditampung, boleh?
7: Ya, tampung ya lah. Ini spesial buat Ayi ya. Lagunya No Comment.
2: Oh, No Comment.
7: Yang biar Bung Lendus marah deh.
2: Oke.
7: Kalau ada waktunya, Bung Ren ya. Berarti nanti malam tuh mulai jam 11, Bung ya?
2: Malam nanti, ntar saya cek dulu. Hari apa nih, Rabu ya?
7: Ya
2: Rabu. Ya 2-3 nanti Inggris Kongo.
7: Oh, Inggris Kongo ya. Ditunggu sebenarnya ya. Nama apa tadi itu?
2: Ditunggu
7: sama ini Norwegia apa? Bukan.
2: Spanyol Austria itu jam 2.
7: Enggak, yang nunggunya itu nunggu kemenangan antara Inggris dengan ini Kongo.
2: Kalau skemanya ini, kalau yang nunggu ini siapa ini? Soalnya kemarin yang ketemu ini kan Prancis ya kan? Norwegia menang dari Pantai Gading. Ya benar-benar Norwegia yang nunggu gitu ya. Jadi nanti antara Inggris dan juga Kongo ini ya.
7: Norwegia apa ini ya? Apa Meksiko? Meksiko bang.
2: Akan ketemu itu.
7: Meksiko.
2: Meksiko. Ya. Meksiko. Oh ya, Meksiko menang. Iya, benar. Ya. Ya. Benar.
7: Ah, nanti ketemu sama Inggris dengan ada Kongo itu.
2: Betul, antara dua lah.
7: Ya. Oke, Bu ya.
2: Ya,
7: selamat berkumpul dengan kita.
2: Baik.
7: Mungkin ada waktu juga, Bu ya.
2: Betul. Baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak El. Ya, ini apa pecinta bola sejati gitu ya. Ya. Mantap. Harus nunggu itu ya. Ya, karena apa ya? Kalau enggak nonton tuh enggak sah rasanya. Baiklah. Oke, kita lanjut di WhatsApp ya. Selamat siang Pro Dangdut dan Dudra kita. Dari Ai Pangkar. Nah, Ai Pangkar di mana nih? Mau request lagu Setali apa nih? Setali Dua Tali dari Rio Astar ya dan Dewi Purwati. Lagunya buat yang dengar aja, buat yang baca makasih dari Ai Pangkar. Oke lah, terima kasih Ai Pangkar. Ai Pangkar Donai di mana Ai Pangkar? Ya, baik, terima kasih Ai Pangkar ya. Oke lah kalau begitu kita dengarkan dulu ya. Ini ada Pacar Gelap dari Anis Fitria. Kemudian coba kita cek dulu Tak Pantas dari Selfie Yama. Ya, ini requestan dari Wan Usu di Sambas tadi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
3: Intermezzo. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, masih di musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesi kedua tadi kita hadirkan 3 buah lagu ya. Jadi satu buah lagu saya ambil secara random untuk teman-teman yang bergabung di WhatsApp. Tadi Bang Putra Segitiga kita ambil lagunya. 5 menit lagi ya. Sudah kita dengarkan bersama ya. Oke, di line telepon ya, tadi sempat kedip-kedip ya. Namun terputus sepertinya ya. Silakan dicoba lagi ya. Ya, sudah masuk lagi ini siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut Bang Ganteng.
4: Ya, Bang Dendi.
5: Ya.
4: Bang Dendi mau request lagu apa, Bang?
5: Sebelum Bang Dendi requestkan lagu, ini informasi dari pendengar nih, banyak yang nelpon saya nih.
4: Iya, apa nih informasinya? Silakan.
5: Ini suara radionya terus sendat-sendat ini acaranya di Amburadul sama Pro 2 nih.
4: Oh, campur ya.
5: Iya, campur.
4: Oh, berarti.
5: Jadi suaranya tersendat-sendat. Saya coba dicek, ngambil di ini Pro 2 pun begitu juga.
4: Oh, gitu.
5: Timbul dandut, timbul pop gitu. Gitu aja informasi ya, Bang.
4: Siap.
5: Daerah Belangi sama Pinjinari memang gitu kan. Dalam bagaimana kan di Ambawang sana, enggak tahu juga ya. Memang di sini memang gitu semua, katanya sinyalnya.
4: Jadi agak nyampur dengan suaranya Pro 2 gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Baik.
5: Suara campuran, jadi putus-putus suaranya.
4: Baik, terima kasih informasinya Bang Dendi ya.
5: Iya, betul. Iya. Ini baru apa nih, mau request yang lagu. Coba dicek nanti dari Ahmadi kalau salah itu menjelang perkawinanmu. Itu liriknya perkawinan gitu.
4: Perkawinan ya, Ahmadi ya.
5: Iya, dari Ahmadi.
4: Coba kita cek dulu nih.
5: Udah dikasih contoh ada liriknya.
4: Armadi, siapa sih? Aswadi.
5: Ahmadi. Iya.
4: Ahmadi, coba kita cek nih. Ahmadi, perkawinan Ahmadi. Jelang perkawinan.
5: Iya, betul.
4: Menjelang perkawinan. Iya.
5: Ada. Oke. Salam dulu lah. Buat Kak Irin, Mama Elsa, terus Mama Gunawan, Bunda Esti, ada Mama Yogi, Mama Miko, Mama Indah, ada juga Mbak Yuli, Bang Eko, Mbak Titi, yang terakhirnya buat Ai di Sampu sama adiknya. Begitu aja Bang Akrin, terima kasih atas informasi dari saya ya.
4: Oke, terima kasih.
5: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
4: Baik, terima kasih Bang Dendi informasinya juga ya. Jadi kita cepat sampaikan ke timnya ya. Oke, selanjutnya di WhatsApp ini ada Pak D. Halo.
6: Pro Dangdut adalah kita, Bang Akrin.
4: Siap. Saya baru dengar ini suaranya nih.
6: Baru dengar ke Bang Okrin.
4: Pak Desi apa di mana?
6: Sorry, saya masuk Bang Okrin. Sama Mbak Isma kadang-kadang tuh ya.
4: Oh, gitu.
6: Iya. Masih dapat lagu enggak?
4: Masih satu lagi nih.
6: Ya, lagunya dari Yulia Citra, Di Balik Penantian.
4: Di Balik Penantian.
6: Ya, salam-salamnya dirangkul aja Bang Okrin dari A sampai Z Bang Okrin. Pak Okrin, terima kasih. Pro Dangdut adalah kita.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ada Pak De ya? Ya, Pak De saya nggak tahu nih Pak De di mana ini. Tadi nggak dikasih tahu juga. Yulia Citra, Di Balik Penantian. Ini lagu yang di minta ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya. Soalnya di nomor WhatsAppnya tertulis Pak D gitu aja gitu ya. Iya baiklah kalau begitu. Oke, di line telepon kembali. Ya terputus, sayang sekali ya. Coba lagi di 085753810365 ya. Oke, kita cek juga nanti lagu-lagu yang apa namanya teman-teman sempat request di WhatsApp ya. Adalah ada waktunya kita coba hadirkan ya. Tadi menjelang perkawinanmu ini dari Dato Uban ya, tadi sempat ditampung juga dan lagu ini diangkat oleh Bang Dendi di penyanyi jadi kebetulan ya tadi lagu yang kita tampung. Terima kasih. Oke, lagu dari Ai Pangkar, Setali Dua Tali, nanti kita cek Rio Astar ya. Kemudian juga dari Bang Jaja, lagunya Benang Biru dari MGZ ya. Ya, nanti kita coba cek juga lagunya ya. Oke, kita dengarkan dulu, ada dua lagu yang sudah di request ya untuk sesi ketiga kalau enggak salah ya. Masih ada waktu kita buka sesi keempat ya. Apabila tidak, kita kondisikan lagu-lagu yang teman-teman tampung atau lagu-lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di akhir jumpa kita ya, sore menjelang siang menjelang sore hari ini. Kami masih tunggu satu penelpon selanjutnya ya, untuk menentukan lagu yang akan kita nikmati bersama. Coba kita terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Nasi baik.
2: Allah Maha.
3: Sekarang sebulan dah.
2: Ya.
3: Tadi dari mulai angkat lah. Itulah mama bobo tu selalu mau pahir dia tu tak apa.
2: Kena buah ujung ni.
3: Lama saya tak ikut mereka tu dalam lagu daerah dan itu. Dengar tu ada kita dapat. Masa saya demam hari tu hari 3 hari lah saya tak dengar. Sebab mata saya selalu mau tidur bangun sini.
2: Ngantuk
3: ada
2: ya.
3: Ada sikit sehat lah, sudah bagus sikit perut lah. Tapi pala tu lagi agak lemah lah, dia pelik-pelik. Entahlah lagi macam ada macam lemah lah. Macam belum sehat 2-3 hari ni mungkin sehat sikit. Kakak nak minta lagu Cina Timo ya.
2: Apa?
3: Dari cita-cita ta.
2: Cina apa ni?
3: Cina Timo. Dari cita ta penyanyi dia.
2: Cita, coba cek dulu ya. Cina Timo.
3: Remit ya. Tina Timo.
2: Mana nih?
3: Ada.
2: Oke, okay,
3: lagu baru tuh Pak Mukim.
2: Oh, lagi baru.
3: Itu di kampung saya glamour tuh lagu tuh aduh.
2: Yeah.
3: Semua bujang-bujang itu budak yang darah-darah anak darah laki darah tuh. Aduh, dari ujung rumah panjang sampai ke ada.
2: Lagunya itu ada, ya. Belum ketemu ini lagunya nih. Meriang
3: dari kita tak Cina Timur nama dia.
2: Oh, Cina Timur.
3: Wa aini dia kata.
2: Iya, kita cek dulu ya.
3: Cina Timur.
2: Ada? Ya, Cina Timur. Iya.
3: Ada remix ya. Kalau remix tu agak lama sikit lah, sedap dengar lah. Nanti Pak Wan Usu tu berdandut lah Kak Long. Tadi dengar suara Kak Long macam kayu dengar bila lah, nak peluk Kak Long tu rindu juga. Itulah kawan-kawan tu dekat itu semua saya suka terbang muka satu pun saya tak jenis mama bobo ini tak bergendam tak berdengki memang. Tak mau lah nanti sakit tu susah kalau kita sakit hati dengan orang tu. Bang Alendi ya, sama petang bang dengan sayang sepuas untuk Lanus. Itu tadi Wan Bella untuk kaki Uban. Tadi masa kaki Uban tu dia punya slot sama dia punya itu bunyi dia tu susah nak dengar mereka tu Bang Mukri.
2: Okay. Waktunya terbatas sama Bobo nanti gak keputar lagunya ini.
3: Semua untuk kakek Ririn juga ya. Untuk semua-muanya lah.
2: Baik.
3: Sama juga sayang. Pulang hati-hati ya, Bang.
2: Baik, terima kasih Mak Bobo ya.
3: Selalu doakan kakak ya, bye.
2: Amin. Terima kasih Mak Bobo. Sayang sekali waktunya di ujung ya Bang Bobo ya. Jadi kayaknya agak-agak mendesak gitu ya. Tapi enggak, memang waktunya sudah di 14.54. Jadi ini ada satu lagu terakhir yang memang akan kita hadirkan berdasarkan requestan dari Mak Boboy tadi yang terakhir ya, kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Dan sampai di sini kami bisa menemani Anda ya di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu dangdut tadi yang kami hadirkan ya bisa menghibur dengan ruang dengar Anda. Menjadi penyemangat ya untuk berbagai aktivitas yang mungkin sedang Anda geluti pada siang menjelang sore hari ini. Dan menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini, di siaran ini. Nanti rekan saya Dini dan juga tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti Indonesia Cerdas Pendengar, Cerdas Bersosial, Kunci Sukses Bergaul di Sekolah dan Masyarakat. Nanti bersama narasumber kami Pak Aloysius selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Tayan Hulu, dan dipandu oleh rekan kami Syarifah Dini Kumalasari di program Indonesia Cerdas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang menjelang sore dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan sore hari ini ya, saya menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jam pukul 19 nanti. Nah pendengar, di sore hari ini ya, kami akan hadirkan ya di program Indonesia Cerdas ya, dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di sore hari ini. Ini ada Bapak Aloysius ya, selaku guru sosiologi dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Tayan Hulu. Kita langsung saja ini sapa. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak Dini ya.
0: Iya, ini Ibu. Dengan Dini. Dini aja enggak apa-apa, Pak.
1: Oke.
0: Gimana Pak kabarnya di sore hari ini?
1: Puji Tuhan, baik. Tadi baru pulang dari sekolah karena hari ini masih SPMB.
0: SPMB ya. Ya. Hari ini masih menerima ini Pak, pendaftaran murid baru ya.
1: Betul, jalur domisili.
0: Jalur domisili. Nanti berakhir sampai tanggal berapa nih Pak kalau untuk di SMA Negeri 1 nih Pak?
1: Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim kita dari Dinas Pendidikan ya, itu sampai tanggal 17.
0: Tanggal ya. 17. Wah, masih lama ya, Pak ya.
1: Ya, prestasi, jalur prestasi mulai tanggal 10, domisili mulai tanggal 30 hingga tanggal 9.
0: Masih banyak kesempatan ya Pak ya, untuk adik-adik mungkin yang ingin daftar sekolahnya di Tayan Hulu nih. Nah baik Bapak, di Indonesia Cerdas Pak ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang cerdas bersosial ya. Ini kunci sukses bergaul di sekolah dan masyarakat. Nah karena pendengar ya, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ya, ini begitu pesat ya pendengar ya, karena kemampuan bersosialisasi menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Nah dengan menjalin hubungan yang baik ya, menghargai perbedaan dan mampu bekerja sama ya, serta berkomunikasi secara santun ya, ini merupakan bekal yang akan membantu seseorang meraih keberhasilan, dan tidak hanya di lingkungan sekolah nih pendengar ya, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah untuk membahas lebih lanjut nih pendengar ya, yang pastinya yang lebih berkompeten ya, yang akan menjelaskan tentang tema kita di sore hari ini, ini saya panggilnya Bapak Ale aja, gimana nih Pak?
1: Oke, sip.
0: Siap ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah Pak Ale, apa nih Pak yang dimaksud dengan cerdas bermedia bersosial, dan mengapa nih kemampuan ini penting dimiliki oleh setiap pengajar ya, atau setiap guru nih Pak?
1: Oke, baik. Ya, kalau kita sederhanakan ya, makna dari cerdas bersosial itu kemampuan ya, kemampuan manusia untuk bersosialisasi, berkomunikasi, bekerja sama, menghargai orang lain, menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif. Kenapa penting ya bersosial itu? Yang pertama ya, ini untuk pelajar-pelajar kita, itu membangun hubungan yang baik, itu yang pertama. Membangun hubungan yang baik dengan teman, dengan antar teman ya, itu perlu pola ya, pola. Ya, pola-pola inilah yang nantinya akan menjurus kepada kecerdasan sosial tadi. Ya, kemampuan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Kenapa saat ini kan nah, kita tidak menutup kemungkinan ya, tidak juga kita alergi dengan teknologi, bahkan kita mendukung teknologi, tetapi perlu kita cerdas ya, karena cerdas ini banyak ya maknanya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, media sosial termasuk di dalamnya. Mm-mm. Itu penting. Kemudian selain itu juga pentingnya cerdas sosial ini, manusia kan tidak luput dari masalah ya. Ya. Jadi kalau kita pelajar-pelajar kita cerdas bersosial, dia akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Masalah yang dihadapinya, baik itu masalah dalam pembelajaran, dalam pergaulan ya. Itu mereka memiliki kemampuan. Yang ketiga ya, itu siswa atau pelajar mampu menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman dalam belajar. Ini penting. Karena manusia yang cerdas itu kan kelihatan dewasa. Dewasa dalam artian kata, selain tabiatnya, komunikasi, cara berbicara juga kelihatan dari anak-anak kita yang mampu dalam hal bersosial yang cerdas. Ini menurut pandangan kami. Saya sebagai guru sosiologi di sekolah, kebetulan juga dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakaf kurikulum. Di sekolah itu sebenarnya ada tiga kegiatan utama, Ibu.
0: Apa ya. Itu, Pak?
1: Mbak ya, yang pertama kokurikuler, kurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler, ada tiga. Kurikuler itu kan pembelajaran secara reguler kita lakukan di kelas ya. Di kelas ini ada 45 menit ya setiap harinya, setiap mata pelajaran. Ini pembelajaran reguler, ya metode-metode yang dipakai, ya disesuaikan oleh lingkungan, ya. Kemudian ada namanya co-curricular, ini penguatan, ya, yang kita buat berupa proyek. Nah, ketika misalnya kita laksanakan proyek co-curricular, kan kita bisa menilai tuh DPL-nya. DPL ini adalah dimensi profil lulusan. Kalau sekarang ini dalam menurut Permendikbud itu ada 8, salah satunya komunikasi. Ya, komunikasi ini kita lihat yang menjadi rubik penilaiannya misalnya mampu membangun ya hubungan yang baik antar teman misalnya bagaimana contohnya misalnya kita lihat rubiknya menyapa dengan sopan misalnya kan mengeluarkan pendapat dengan baik ini kan kelihatan juga ya inilah yang kita buat kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler ini pengembangan minat dan bakat juga. Pengembangan minat dan bakat ini kan di sekolah itu banyak model ya. Ada yang olahraga, seni, kemudian ada juga yang di bidang akademik. Lomba cerdas cermat ya. Ini juga kita lihat anak-anak kita, ya, kalau dia memiliki kecerdasan bersosial, dia tidak akan ikut-ikutan gitu. Dia tidak akan ikut-ikutan. Dia akan mampu menilai, menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif. Itu dulu. Yang mungkin apa itu cerdas bersosial.
0: Cerdas bersosial banyak Pak ya. Kita bisa lihat dari kesehariannya apakah anak ini dewasa atau tidak. Karena memang kedewasaan ini sendiri tidak terukur dari umur juga ya Pak ya.
1: Betul. Betul. Dari tabiat, dari perilaku itu kelihatan. Kemudian yang paling utama kalau di sekolah itu kita lihat yang paling utama bagaimana dia menyesuaikan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang tadi saya katakan tidak ikut-ikutan, artinya dia sudah punya prinsip, ya. Kemana saya ini? Mengapa saya bersekolah? Bagaimana saya bergaul? Itu kan sudah kelihatan. Pertanyaan-pertanyaan ini kita sebagai pendidik, ya, kita memberikan pendampingan, motivasi. Karena kita kalau sekarang ini kan bukan lagi teacher center ya, tidak, tapi lebih banyak kita berdayakan peserta didik. Ya, maka di sekolah itu tidak lagi kita banyak teorinya, tapi memang banyak kita pembelajaran-pembelajaran sifatnya project ya, kemudian masih bermasalah ya, biasa kita lakukan seperti itu.
0: Nah ini biasanya menjadi sebuah penilaian gak sih Pak dari guru-guru ataupun guru wali kelas mengenai dengan sikap perilaku ataupun tabiat dari setiap siswa yang ada di sekolah nih Pak?
1: Iya, itu sebenarnya sikap itu juga bagian dari indikator untuk kenaikan kelas ya. Kalau di sekolah kita ya kita punya kriteria ya untuk sikap itu minimal baik. Salah satu kriteria minimal baik ini kita rumuskan bersama misalnya ya tadi setiap harinya di sekolah punya pakaian rapi ya kan. Atribut sekolah digunakan dengan baik ya kan. Kemudian ketika dia belajar tidak mengganggu teman ya. Ini kemudian kalau di bidang agama, karena kita buat rumusan-rumusan itu kan dalam sebuah rapat, ya, dalam rapat, rajin beribadah, ya, itu juga termasuk di dalamnya. Ini hal-hal yang kita buat di sekolah. Apalagi misalnya dalam setiap pembelajaran itu kita juga bikin kriteria, karena kriteria ini kan apa capaian ya yang akan kita capai, selain ada capaian pembelajaran yang memang di apa di garis bawah ya, digariskan ya melalui Permendikbud ya. Itu yang harus kita capai. Kemudian di kokulikuler tadi ada namanya DPL-nya, dimensi profil lulusan. DPL itu adalah dimensi profil lulusan yang memang harus kita capai dalam setiap proyek. Ya, proyek-proyek inilah dikembangkan ya, sehingga sikap-sikap anak-anak itu dapat diaktualisasikan dalam kegiatan itu. Misalnya yang pernah kita lakukan di sekolah ya, itu kan anti-bullying ya, anti-bully ya. Jadi kita kampanyekan. Jadi anak-anak kita arahkan semua bikin proyek itu dari anak, dari siswa, oleh siswa ya. Kemudian apa yang dilakukan, bagaimana kampanyenya, bentuknya bagaimana, itu dari siswa. Kita sebagai guru mendampingi, mengarahkan. Nah, sehingga proyek ini benar-benar ya anak-anak di sekolah yang melakukannya. Ya. Harapan kita setelah kita melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di sekolah, aktualisasinya kan penerapannya kan di masyarakat ya, keluarga dan masyarakat. Jadi makanya di kita akan juga antara masyarakat dan sekolah itu balance ya, sinkron ya. Artinya pendidikan yang cerdas itu tidak juga harus dari bapak ibu gurunya, tapi memang dari masyarakat dan keluarga ya, harus balance.
0: Jadi memang butuh dukungan juga ya Pak ya, dari keluarga ya Pak. Kalau biasanya memang kelihatan dari lingkungan keluarga aja biasanya bisa terbawa sampai ke sekolah nih Pak ya. Nah kalau misalnya di lingkungan keluarganya ini kurang baik, pasti akan ada aja tingkah laku anak-anak yang bakalan dilakukan di sekolah ya Pak.
1: Betul.
0: Nah mengapa juga nih Pak, kemampuan bersosialisasi ini tidak kalah penting juga nih Pak dibandingkan prestasi akademik nih Pak?
1: Iya, kalau kita lihat manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Manusia membutuhkan
0: teman-teman
1: manusia ya, lain ya. Ya, teman ya. Kalau saya sebagai orang sosiologi kan sebutannya manusia ya, individu ya. Secara person kan individu. Kenapa penting ya? Ini yang perlu kita pahami. Tadi karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri, itu perlu kerjasama gitu. Kerjasama dalam hal apa? Cerdas ini kan perlu keikutsertaan teman, orang lain. Ya. Kalau kita bisa memaknai ya hal-hal yang positif, mampu menyesuaikan diri, ya, itu akan memberikan kita skill, kemampuan ya dalam membangun relasi ya, karena sukses itu kombinasi antara person kita sebagai manusia dengan lingkungan, maksudnya teman. Saya pernah dididik dulu oleh orang tua ya, kata orang tua kalau mau sukses pilihlah teman yang baik.
0: Iya ya. Karena nanti akan berpengaruh ya Pak.
1: Betul. Kalau teman kita perokok, ya kita juga akan perokok gitu. Tetapi kalau misalnya teman kita sukses, kita juga sukses.
0: Iya, terpengaruh ya Pak dengan teman tadi ya Pak ya.
1: Betul. Kemudian, ya, yang ketiga itu menciptakan, membangun jiwa kepemimpinan. Itu penting, ya. Paling tidak dia mampu memimpin dirinya sendiri. Tadi kalau dia mengalami masalah karena dia memiliki karena memang manusia tidak luput dari masalah ya. Ya tergantung besar kecilnya lagi masalah itu. Tetapi karena dia cerdas dalam bersosial, sudah ada kemampuan untuk menyelesaikannya. Artinya memimpin diri. Karena sekarang ini yang perlu kita hindari ya. Pasrah diri itu yang kita harus hindari ya. Itu berbahaya, fatalisme ini berbahaya ya, karena memang sebagai manusia-manusia yang cerdas ditanamkan memang manusia tidak luput dari masalah gitu ya. Ini yang perlu dipahami bersama.
0: Iya Pak, karena kalau sempat kita sampai pasrah ya udah pasti akan susah untuk melanjutkan hidup di kemudian harinya ya Pak ya.
1: Betul. Karena memang kalau pasrah diri ini tadi semuanya sudah
0: putus
1: ya,
0: asa.
1: Di situ, gitu, kan?
0: Seperti putus orang asa. Putus asa ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Karena kebanyakan orang kalau udah depresi ya udah deh pasrah, udah putus asa deh, nggak ada semangat juga untuk melanjutkan hidupnya lagi ya Pak.
1: Nah, ini yang penting adanya tadi saya katakan pendidikan di sekolah, keluarga, masyarakat itu harus balance ya. Terutama secara sosiologi, manusia itu kan ditakdirkan hidup bersama. Hidup bersama ini akan memunculkan gesekan-gesekan, akan memunculkan namanya persaingan, kompetisi, ya kan? Sehingga akan timbul namanya tekanan. Nah, ketika kita mampu bersosialisasi, ya, itu akan dibarengi dengan prestasi gitu, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Ya, ini persaingan-persaingan ini yang muncul ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan. Karena memang lingkungan kita ini, kalau dulu kan kalau guru kita bilang lingkungan itu ada lingkungan alam, lingkungan sosial, ada tambah lagi lingkungan maya.
0: Lingkungan ya. Maya. Bagaimana itu Pak lingkungan maya, Pak?
1: Iya. Ini berhubungan dengan media sosial, misalnya dia punya FB ya. Ya. Di FB ini kan ada yang persis sama asli tapi palsu ya. Misalnya sumber informasi. Ini kan perlu kita kaji lagi informasi-informasi itu kan. Kalau kita misalnya informasi itu kita telan mentah-mentah, nah itu akan menimbulkan apa namanya ya, ya shock ya. Itu akan menimbulkan shock ya. Kalau dalam sosiologi itu namanya kultural shock. Tiba-tiba ya, tiba-tiba bisa dia apa namanya depresi ya. Karena tadi banyak tekanan, misalnya dalam tren, di tren-tren ya, tekanan ikut-ikutan ya. Kemudian juga kalau misalnya dia aktif, misalnya jadi public figure, misalnya kan ada juga segala ini yang jadi public figure anak-anak kita ya. Ada jadi gamer segala macam. Tapi kalau misalnya ada pembicaraan yang menyimpang sedikit lalu tidak mampu dia menyelesaikannya, kan sayang nih kemampuan seperti itu.
0: Stres jadinya ya Pak ya, jatuhnya ya Pak.
1: Iya. Jauh dia jatuh nanti kan. Down jadinya. Tapi memang kalau cerdas bersosial ini memang dari awal harus kita tanamkan dari ya, setiap individu sebagai makhluk sosial.
0: Nah, bagaimana juga nih Pak cara membangun pergaulan yang sehat nih Pak, yang pastinya tanpa kita harus kehilangan jati diri ataupun mengikuti tekanan dari teman sebayanya nih Pak. Karena tuh ya tadi ya, seperti Bapak bilang, kalau kita udah bergaul misalnya teman yang baik ya tadi, ataupun teman yang perokok, ini biasanya awalnya kita nggak ngerokok jadi ikut-ikutan ngerokok nih Pak ya. Nah, gimana sih Pak kita supaya bisa tidak kehilangan jati diri kita nih Pak?
1: Yang pertama tadi saya katakan bahwa kita makhluk sosial ya, berarti kan butuh teman ya, butuh orang lain. Prinsip yang pertama saling menghormati dulu. Ketika kita menghormati teman kita, orang lain, keluarga ya, itu akan memunculkan yang namanya kesadaran diri, sadar ya. Ketika kita sadar kan ada muncul yang namanya percaya diri. Percaya diri ini kan filter bagi kita ya, karena tadi kita sudah katakan cerdas sosial sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang katakanlah jelek ya. Ya, nah, karena ada tidak jelek apa namanya ya, kalau bahasa kita ini negatif lah pergaulan yang kurang baik ya, kurang di baik. Setiap dalam kehidupan kita itu penting, percaya diri itu penting ya, kemudian menghormati itu penting, kemudian berani mengatakan tidak. Misalnya diajak kawan, ayo kita merokok. Jangan pula gara-gara dibilang tidak gaul oleh temannya lalu ikut-ikutan dia merokok kan.
0: Karena gengsi ya, ya Pak.
1: Iya, gengsi. Ini yang perlu kita tanamkan gitu. Saya bukan anti ya terhadap rokok itu, tidak. Yang kalau kita ya kalau bisa di bawah umur jangan dulu lah ya, di bawah umur jangan dulu. Ya, fokus dulu lah belajarnya gitu ya. Kalau belajar yang baik ya, pasti ada waktunya kan gitu, pasti ada waktunya.
0: Ya. Ya, karena kalau diperhatikan ya Pak, anak-anak zaman sekarang SD aja, mohon maaf nih ya Pak, udah ada aduh kode di luar, ah paspus aja gitu ya, sambil
1: Ini yang jadi persoalan kita. Kalau kebetulan kami ya, kalau ini tanggal 8 ya, kami sosialisasi di sekolah. Salah satunya tadi saling menjaga anak-anak kita supaya ya salah satunya jangan merokok dulu lah. Karena kenapa saya katakan kalau anak-anak kita merokok ini kan perilakunya candu itu tadi. Kalau yang kecanduan ini kan harus dapat. Yang harus dapat ini bisa ya, kalau kita tidak mengawasi dengan baik, bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini
0: Iya,
1: persoalan
0: benar.
1: kan yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Bagaimanapun kita harus membangun manusia-manusia yang cerdas, khususnya kami sebagai pelajar apa pendidik di sekolah. Ya, kami kalau saya kan tidak mungkin kita lihat anak-anak kita di sekolah ngerokok, berkelahi lalu dibiarkan kan tidak mungkin kan?
0: Benar, Pak.
1: Pasti kita akan memberikan pembelajaran. Pembelajarannya ya pertama ya diingatkan. Diingatkan kadang-kala sebelum kita ke guru BK, kita juga sebagai guru mata pelajaran dulu ya membimbing anak-anak itu bahwa misalnya bahaya dari merokok, bahaya yang berkelahi misalnya ya kan. Apalagi sampai yang lebih puji Tuhan sih belum ada sih sekolah kita tentang narkoba segala macam kan belum ada. Janganlah sampai hal-hal segitu itu bahaya. Ya, karena nanti itu bisa merusak generasi muda kita.
0: Iya, benar Pak ya. Apalagi udah menghalalkan segala cara, apa aja ujungnya bisa dilakuin ya Pak ya. Kalau udah kecanduan, ya maaf, narkoba, rokok, ataupun games tadi ya Pak ya.
1: Iya, ini yang sama-sama kita orang tua, ya, pendidik, guru di sekolah, di masyarakat saling mengawasi, ya, sehingga yang namanya menciptakan manusia yang cerdas tadi itu ya pasti tercapai karena kita sama-sama punya visi ke depan ya kan. Kita dukung pemerintahan kita ya sehat ya, sehat jasmani dan rohani dengan adanya makanan gizi bergratis ini ya kan, itu salah satunya. Tinggal dievaluasi saja ya, tinggal evaluasi dan apa pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan supaya nanti kita di sekolah juga siap ya menjadi penerima manfaat ya. Ini yang patut kita dukung, ya, patut kita dukung. Kemudian apa pelaksanaannya tepat sasaran.
0: Nah, ini apakah menjadi sebuah tantangan juga nih Pak yang mungkin pernah Bapak hadapi ataupun ya tantangan sebagai seorang pelajar juga nih Pak ya dalam menjalin hubungan sosial apalagi di era zaman digital sekarang ini nih Pak?
1: Banyak ya. Yang pertama saya perhatikan di anak kita itu ada yang namanya bukan hanya narkoba kecanduan ya, tapi ada juga namanya kecanduan media sosial.
0: Gimana? Ya. Mengupload gitu Pak? Atau gimana Pak?
1: Iya, suka kalau sudah buka HP maunya dia ada apa namanya ya, bikin blog sendiri, yang bikin TikTok sendiri ya. Ini kan kecanduan nih. Ya, kemudian tidak lepas dengan HP, ya. Ini kan kecanduan-kecanduan kita. Kemudian apalagi yang kedua itu ada namanya cyberbullying ya. Kadang saling mengolok, ya. Saling, kalau saya perhatikan Bapak Person karena kami di sekolah itu ada grup sekolah ya, ada grup kelas segala macam, ada grup mata pelajaran. Kadang-kadang ada juga yang bahasa-bahasa anak kita yang sifatnya ngolok teman ya. Nah ini fungsi kita sebagai pendidik, guru kan harus mengingatkan, nggak boleh ya kan, bahasa kita harus sopan santun dengan teman ya. Memang mereka barengi dengan gurawan sih kan, gurawannya yang baik gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga penyebaran informasi palsu tadi. Kalau kita tidak melakukan kajian ya terhadap informasi-informasi yang kita dapat ya, itu bisa menjadi berbahaya nanti disebarkan dengan kawan-kawannya misalnya ya kan. Kan ada juga yang anak-anak kita jadi endorse ya, jadi jual ya, bank melalui apa media sosial, FB-nya ya, Twitter-nya ya. Ini kan perlu juga anak-anak kita supaya kita sebagai pendidik ini mendampingi ya, orang tua juga harus mengingatkan ya tentang informasi-informasi itu benar atau salah gitu. Udah valid atau tidak informasinya ini. Kemudian selain itu ada juga di media sosial ini tantangan yang kita lihat itu tentang tren tadi. semakin dia bermedia sosial, kan tren itu kelihatan tuh. Misalnya dalam hal pakaian misalnya, akan muncul jenis-jenis pakaian yang wah gitu kan.
0: Iya, Pak.
1: Ketika dia tidak ketika dia tidak mampu ya memenuhi kebutuhannya, nah ini kan kelihatan nih. Kalau dia tidak cerdas sosial, ya tidak cerdas sosial, nanti dia ikut-ikutan jadi konsumerisme dia, ya kan? Jadi pemakai dia, ya kan?
0: Harus
1: Sehingga,
0: punya juga.
1: iya, sehingga nantinya pergaulannya tadi untuk mendapatkan segala sesuatu, yaitu tadi, ya kan? Menghalalkan segala cara. Ini yang perlu kita, Bapak Ibu guru, pendidik, orang tua, masyarakat, sinergi, ya sinergi. Melihat, mengawasi anak-anak kita, ya, sehingga yang namanya cerdas bersosial ini tadi bukan hanya dibicarakan saja, tapi memang kita lakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jangan pula nanti di masa kami ajarkan di sekolah jangan merokok, tetapi di masyarakat, ini kan bukan kita ini ya, bukan kita tidak senang dengan kafetaria itu, tidak, ya, harus ada jam malamnya. Ya, kalau misalnya anak-anak yang masih bersekolah merokok, tolonglah diingatkan. Anak masih sekolah atau tidak, diingatkan paling tidak, ditegur. Nah, satu kali dia tidak dengarkan, dua tiga kali pasti dengar dia. Ya, jadi jangan bosan-bosanlah kita mengingatkan generasi muda kita, peserta didik kita, anak sekolah, ya, supaya cerdas, ya, membangun sosial yang baik.
0: Nah, bagaimana juga nih Pak, pengaruh media sosial juga nih Pak terhadap cara pelajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain nih Pak?
1: Ya, itu tadi ya, maka apa namanya, perlu ada filter ya supaya tidak kebablasan. Kalau bahasa saya kebablasan ya bahasanya. Karena biasanya ada bahasa-bahasa gaul ya, bahasa-bahasa gaul yang kalau kita perhatikan tidak sesuai dengan etika lah ya, dengan etika kita, cara manggil temannya ya, cara dia ngumpat ya, ini perlu perlu ya, perlu ya, perlu kita ingatkan. Kemudian juga pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Kalau dia tiap hari main game ya, tiap hari main game, yang pertama kalau saya perhatikan game itu kan ada namanya waktu ya, kemudian ada namanya game over, itu kan memacu, memacu adrenalin ya, semangat.
0: Itu ikut lagi.
1: Ketika dia, ketika down dia, atau ketika misalnya pencapaiannya itu hampir tercapai, apa hampir tercapai, menang atau kalah tadi itu akan mempengaruhi gitu, ya kesehatan mentalnya. Sehingga ketika dia ke dunia nyata, ya, disinggung sedikit oleh temannya udah mau kelahi ya, dibawa-bawa lah di dalam dia nyata tadi, game-game di tadi kan. Nah, ini kan perlu juga ya, jangan boleh ya, boleh kita bermedia sosial, boleh kita punya HP, boleh kita punya TV ya, tetapi itu tadi ya, yang sehat itu bagaimana sih bermedia sosial itu kan gitu ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, masyarakat ingatkan gitu. Apalagi saat ini kan yang namanya HP itu kita aja sendiri ya. Kalau tidak ada HP rasanya
0: hampa Pak.
1: Apa ya? Agak bias gitu, agak bias ya.
0: Lain rasanya ya Pak
1: apa
0: ya.
1: Apa namanya itu? Ya lain rasanya, bias ya, bahasa saya begitu ya. Tidak lengkap rasanya. Nah, ini yang perlu kita juga antisipasi supaya tidak mempengaruhi mental kita. Ini yang penting. Kemudian orang yang banyak melakukan interaksi di media sosial kan otomatis itu akan mengurangi ya, mengurangi interaksi secara langsung. Sehingga itu menumbuhkan sifat individualistik. Ya. Maka muncullah yang namanya egois ya. Mau menang sendiri. Ini kan termasuk nih pengaruh nih. Ya. Nah, ini juga perlu ya, perlu kita ingatkan, perlu kita sampaikan. Jangan berlebihan, kalau yang berlebihan itu tidak baik. Yang menjadi persoalan kita kita saat ini kan kadang kala ya kebablasan tadi, saking asiknya ya lupa waktu, lupa makan, lupa belajar. Disinilah fungsi kita sebagai orang tua, kami di sekolah ya, memfollow up tadi memfollow up di sekolah, karena di sekolah itu kan kita membangun karakter nih kan, karakter di sekolah itu, ya. Sehingga yang cerdas tadi bukan hanya cerdas bersosial, tapi cerdas bersosial dan berkarakter. Orang yang berkarakter itu sopan santunnya muncul, ya kan? Kemampuan dia memilah mana yang baik, mana yang buruk akan muncul. Begitu.
0: Ya, berarti ini bukan hanya peran guru aja sebenarnya dari sekolah ya Pak, yang untuk mengajarkan anak-anaknya, tapi ya tadi peran orang tua juga sangat penting Pak ya, dari rumah ya Pak ya.
1: Betul, dan bukan hanya itu, saya tambah lagi media massa juga. Ya, media massa ini juga perlu ya. Kalau bisa di media massa itu ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia ya.
0: Iya benar.
1: Kalau bisa konten-konten yang ya konten-konten yang sifatnya ya kelembagaan ya, ya kelembagaan di disensor dulu lah. Karena ada lembaga sensor kita, misalnya anarkisme misalnya kan, perkelahian yang apa menimbulkan korban jiwa ya. Janganlah ya di anu dulu lah, di sensor dulu supaya supaya tidak mempengaruhi mentalitas kita. Ya. Mentalitas anak-anak kita ini kan, kecerdasan kita kan beragam ya.
0: Iya.
1: Beragam. Kami pendidik ini mendukung tadi, teknologi itu kita dukung. Karena memang teknologi ini kami ngajar di sekolah itu sudah pakai teknologi semuanya. Artikel kita ambil di media sosial. Video-video kita ambil di media sosial. Kita analisis bersama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tuangkan dari turunan dari capaian pembelajaran. Jadi begitu.
0: Nah Pak, kalau dari peran sekolah nih Pak, dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan bersosialisasi ini seperti apa sih Pak? Mungkin bersosialisasi yang baik nih kepada masyarakat, guru ataupun orang tua.
1: Iya, yang pertama peran sekolah itu menumbuhkan pembelajaran berkarakter, itu yang pertama. Ya, tadi saya katakan di sekolah itu ada tiga kegiatan utama: kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, pembelajaran yang berkarakter ini, ya, boleh kita bikin proyek misalnya. Di sekolah itu kan ada beragam ya. Agama kita beragam di sana. Supaya kita menumbuhkan toleransi yang tinggi, misalnya melakukan kegiatan misalnya memperingati hari-hari keagamaan di sekolah. Ya, misalnya yang Islam, ya kan, ada Idul Fitrinya di sekolah kan. Kemudian yang Kristen ada apa? Paskah atau Natal bersama. Nanti panitia-panitianya kita semua lintas agama, lintas suku, ya. Interdominasi. Ya. Sehingga kelihatan di situ, kelihatan saling menghormati tadi muncul tidak, karakternya tuh muncul tidak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok. Ya. Di kelompok ini kan kita di sekolah itu Bapak Ibu guru pendidik, kita tidak kelompokkan perempuan-perempuan, suku-suku tidak. Kita baur. Ya, yang beragam tadi itu bagaimana dia mampu memberikan pendapat di dalam kelompok tadi kan? Bagaimana dia memimpin? Bagaimana dia mendengarkan pendapat temannya. Nah, ini kan dari kegiatan berkelompok. Yang kedua, melalui organisasi siswa intersekolah. Atau biasa kita kenal dengan OSIS. Ya. Jadi, sekolah mendukung kegiatan-kegiatan siswa ini. Jadi, sehingga yang namanya bersosial itu, yang namanya cerdas tadi itu dalam bersosial, bisa terwujud. Ya. Puji Tuhan, kepala sekolah kami ya mendukung kegiatan-kegiatan kami di sekolah, apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya kesiswaan ya, itu sangat-sangat mendukung. Kemudian selanjutnya ya, melalui bimbingan konseling, ada guru BK. Nah, di sekolah kami kebetulan sudah ada guru BK dan cukup aktif beliau itu, tidak putus asa dia ya, menegur anak-anak, membimbing anak-anak, memang kelihatan seperti apa namanya ya, konselor ya, memang bagus ya. Ini yang peran sekolah di sekolah. Ya, tapi lagi memang kita sampaikan kalau misalnya di sekolah kita lakukan seperti itu, di sekolah, di rumah, di masyarakat juga harus dilakukan seperti itu. Kalau hanya berjalan sendiri-sendiri, itu akan susah. Ya, tidak akan tercapai. Ya, capaian-capaian pembelajaran, ya kan, DPL yang kita yang dirumuskan oleh pemerintah, ya, kemudian ekstrakurikuler yang dipilih oleh anak-anak di sekolah, jadi nanti sia-sia kan gitu. Memang sekolah ini harus bergandengan tangan, ya, untuk menciptakan siswa didik yang cerdas dan sosial.
0: Bagaimana juga nih Pak, cara mengajar pelajar nih Pak ya untuk menghargai perbedaan suku nih, agama, budaya maupun latar belakang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ini Pak?
1: Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, itu yang pertama. Toleransi ini kan ya mudah diucapkan, memang sulit untuk dilakukan, ya. Toleransi yang kita maksud ini bagaimana menghargai beda agama, beda suku. Nah, di sekolah itu tadi saya katakan, kami membuat kegiatan, ya, di sekolah, misalnya kita buat perayaan Natal, nanti panitianya dari Muslim, ya kan, dari kawan-kawan yang di luar Muslim, ya kan, ya, di luar Kristen. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya, kalau kami di sana buka puasa bersama, ya kan, nanti biasanya kita ikut juga. Ya, kita ikut juga makan bersama. Kadang-kadang kita juga patungan, ya. Kalau istilah kita kan patungan beli apa makannya bersama, ya. Ini penting toleransi karena memang bukan hanya diucapkan tadi, langsung di apa diaplikasikan dalam sebuah tindakan. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif. Ini penting ya. Kalau di sekolah itu sudah ada hal seperti itu, nah, itu bahaya. Perlu perlu berkolaborasi untuk menangani hal-hal seperti itu, sehingga memang melalui interaksilah kita tahu, melalui komunikasilah kita tahu, ya kan, di sekolah itu ada perkembangan tidak, kemudian ada masalah tidak, ya kan, ini yang perlu kita pahami bersama.
0: Oke. Nah, Pak, kalau jika mungkin terjadi kesalahpahaman gitu Pak ya, ataupun konflik lah antar teman nih Pak, bagaimana sih Pak cara menyelesaikan secara bijak menurut sudut pandang Bapak sebagai guru sosiologi nih?
1: Yang pertama, melakukan komunikasi dulu dengan baik. Jangan langsung kita ambil kesimpulan. Jangan, tidak boleh kita mengeneralisasi ya, mengeneralisasi sebuah masalah atau persoalan ya. Ini yang pertama itu melakukan komunikasi yang baik. Nah, misalnya terjadi perkelahian misalnya di antar siswa, ya kan? Kebetulan ya saya lah sebagai guru mata pelajaran.

0: Yang perlu kita tingkatkan, ya. Yang kedua itu mencari solusi bersama, ya. Yang namanya kesalahpahaman tadi saya katakan manusia itu pasti tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh teman. Ketika dia berinteraksi, ketika dia berkomunikasi, itu akan terjadi namanya gesekan. Akan terjadi namanya persaingan, ya kan? Tetapi kalau kita mencari solusi bersama, salah satunya melalui musyawarah misalnya kan, itu akan salah satu cara ya akan memupuk karakter juga sama anak kita sehingga tidak ada yang namanya anarkisme di sekolah ya. Makanya kami di sekolah itu ya kolaborasi antar ya, pegawai antar guru antar peserta didik ya baik itu pendidik dan kependidikan itu memang kita utamakan ya. Kalau kita hanya membangun sendiri tidak bisa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya perlu ada mediator ya kalau misalnya kegiatan apa masalah kesalahpahaman itu udah katakanlah berat ya misalnya berkelahi misalnya ya kalau itu berkelahi itu kan beratnya itu udah sedang ya kalau sudah tidak bisa ditangani kita panggil orang tua ya kita panggil orang tua kita komunikasikan ada perubahan, ada komitmen mau berubah tidak, ya kan? Sekolah kan tidak boleh serta-merta nih mengeluarkan peserta didik, tidak boleh. Ya.
1: Ada prosedurnya ya,
0: Artinya
1: Pak, ya?
0: kita, ya ada prosedur, kemudian kita bina dulu, kita bina. Ya, maka tadi saya katakan sebagai pendidik tidak bosan-bosannya gitu, mengingatkan, mengawasi, ya, didik peserta didik kita. Karena kita dulu waktu masih muda kan gitu juga, nakalnya gitu juga gitu ya. Nah ini menjadi apa komitmen kita bersama, ya. Supaya tadi cerdas sosial itu benar-benar muncul dengan adanya kebersamaan kita, kerjasama kita antara guru, orang tua dan masyarakat. Kemudian kawan-kawan kita dari penggiat media ya. Semakin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita lakukan ini kan semakin terbuka ya pemikiran masyarakat kita. Apalagi masyarakat-masyarakat kita yang di daerah ya. Kan biasanya ya akses komunikasi kan terbatas. Kalau radio ini ke sampai ke pelosok. Kalau saya dulu kan pakai radio juga. Sampai kelulusan pun kita dengar dengan radio, dengan koran kan. Ini penting ya. Memang kita dukung semuanya ya karena cerdas sosial tadi bukan hanya face to face tapi di dunia maya juga harus perlu cerdas.
1: Ya karena tadi Pak ya seperti memberikan informasi juga radio bisa di mana aja kita sambil ada di ladang juga radio bisa menemani bisa memberikan
0: Betul.
1: informasi apapun ya tadi
0: Betul.
1: tinggal kita cerdas-cerdas aja memilah ataupun memilih informasi ini hoax apa tidak karena memang Pak ya di zaman yang serba AI ini ya, susah nih Pak untuk memilih mana yang benar mana yang enggak nih Pak.
0: Iya, betul. Tapi itu tadi kalau kita memang sudah kita tanamkan dari sejak awal ya, dari sekolah, dari keluarga, masyarakat. Bagaimanapun majunya apa kalau saya bilang globalisasinya ya. Apa namanya? Kecanggihan teknologi, media-media informasi yang harusnya tinggi, itu bisa dipilah. Kuncinya tadi memang tumbuhkan dulu kecerdasannya tadi itu. Nah, menumbuhkan kecerdasan ini kan bukan hanya di sekolah. Ya, tapi ada di rumah dan masyarakat. Kami di sekolah Bapak Ibu guru komitmen. Apalagi Bapak Ibu guru sudah punya kompetensi kan. Itu punya kompetensi masing-masing. Kita saling berkolaborasi, saling mengingatkan karena manusia kan tidak sempurna, tetapi kita punya komitmen ya, integritas untuk menjelaskan apa menjalankan tugas kita seamanah mungkin. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama sehingga anak-anak kita di sekolah ketika dia kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, ya, jadi panutan, jadi contoh. Ya.
1: Amin ya Pak, semoga semua terlaksana. Apalagi Bapak yang istilahnya sudah mengajar di bangku SMA, yang pastinya anak-anak ini ataupun adik-adik sudah memahami lah Pak ya, mana yang benar, mana enggak ya Pak.
0: Iya, kalau saya di sekolah itu saya kalau metode saya mengajar itu saya lebih banyak andragogi ya, pembelajaran orang dewasa. Kita munculkan masalah, kita analisis bersama, ya.

0: solusinya bersama, mencari solusi bersama, kemudian presentasi, sehingga capaian pembelajaran yang kita turunkan dari tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Kalau dulu kan guru kita yang paling banyak kan, kalau zaman sekarang kan siswanya yang paling banyak,
1: harus punya aktif Pak ya sebagai siswa.
0: Ya, aktif ya seperti itu.
1: Oke. Nah Pak, apa sih Pak dampak jangka panjang juga nih Pak bagi pelajar ya Pak ya, yang mampu membangun hubungan sosial yang positif ya, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat nih Pak?
0: Yang pertama, dia akan mudah beradaptasi. Itu yang pertama. Kalau dia sudah cerdas sosial, ya, mampu berkomunikasi, dia akan mampu beradaptasi. Yang kedua, akan membangun kepercayaan diri yang tinggi. Ya, ini dampak yang kedua. Yang ketiga, ya, tadi kerjasama, ya. Ada jaringan di situ, ada pertemanan di situ, ya, pertemanan yang luas. Ketika dia bisa memilah teman ini seperti apa sih, gitu kan? Kalau saya punya kawan seperti ini, teman seperti ini, apa dampaknya? Kan bisa dia memilahnya. Kemudian dia sudah siap ke dunia kerja. Ya. Orang yang cerdas dalam bersosial itu, dia akan mampu mengelola dirinya sendiri. Dia akan mampu dia menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif. Tapi kulihat anak-anak kita yang ikut-ikutan tadi, mudah terjerumus. Ya. Maka tadi saya katakan kita jangan bosan-bosan mengingatkan anak-anak kita, ya, orang tua, kami Bapak Ibu guru, masyarakat, media sosial, ada kampanye, ya, kampanye bagaimana sih hidup cerdas itu, ya kan? Nah, terutama pahami informasi yang baik, ya, komunikasi yang baik secara teman, menggunakan media sosial yang cerdas, ya kan? Ya, kalau bisa, kalau saya kata ada beberapa konten yang memang positif saya lihat, biasanya kalau misalnya saya perhatikan itu kegiatan-kegiatan adventurnya, buat-buat apa kerajinan tangan itu kan ya, positif ya. Nah, ini perlu kita dukung yang hal seperti itu.
1: Oke. Nah, Bapak, terakhir nih, Pak. Apa sih, Pak, pesan dan juga tips ya untuk para pelajar agar menjadi generasi yang cerdas bersosial nih, Pak, yang mampu beradaptasi serta menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat?
0: Ya, saya sebagai guru sosiologi di sekolah tingkat SMA, yang pertama, pertahankan dulu. Ya, pribadi yang sopan, jujur, dan peduli itu yang pertama. Dipertahankan dulu itu dalam segala hal, ya. Perlu jujur, perlu sopan, perlu peduli. Dan yang kedua, terbuka terhadap perbedaan. Jangan ada membeda-bedakan, ya. Karena kita zaman, saya katakan ini zaman modern ya, zaman modern yang mengalami perubahan signifikan dalam setiap kehidupan kita, perlu yang namanya pola pemikiran yang terbuka. Nah, yang ketiga, gunakanlah media sosial dengan bijak. Tadi jangan pula kita pakai media sosial itu kebablasan, lupa waktu, ya kan? Segala sesuatunya ya, dikomersialisasikan, ya kan?
1: Harus
0: kan banyak sekali konten-konten
1: ya,
0: itu cari bisnis ya, cari pendapatan ya. Jangan juga ya, bijak-bijaklah melakukan kegiatan-kegiatan bermedia sosial. Ini saja menjadi pesan saya.
1: Oke, baik ya. Terima kasih ya, Pak Aloy ya, karena waktu kita juga sudah terbatas ya, yang sudah memberikan waktu dan juga wawasan serta inspirasi ini yang telah dibagikan kepada kita semua.
0: Baik, terima kasih juga untuk Radio Republik Indonesia Sanggau ya.
1: Iya, Sanggau Bapak.
0: Kemudian ya, terima kasih, sukses selalu ya, tetap semangat, tetap sehat untuk kita semua.
1: Amin, baik. Nah, terima kasih ya untuk Bapak Alisius ya, selaku guru sosiologi sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Tainulu. Dan semoga nanti di lain waktu Bapak bersedia kembali nih Pak ya, untuk memberi ya, kan wawasannya kembali nih Pak ya, bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong. Oke, baik pendengar ya. Dari pembahasan kita hari ini ya, kita belajar nih pendengar bahwa kecerdasan bersosial ya ini bukan hanya tentang mudah bergaul nih ya, supaya dilihat orang, oh ini ternyata anak gaul atau tidak ya, tetapi kita harus memiliki banyak teman ya. Lebih dari itu, kecerdasan sosial ini adalah kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik ya, menghargai perbedaan, memiliki empati, bekerja sama, serta mampu menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan di sekitar. Nah, semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi motivasi yang baik ya bagi adik-adik pelajar, yang pastinya ini untuk terus mengembangkan karakter yang baik, memperluas pergaulan yang sehat, serta menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Dan saya juga Sarifah Dini pamit undur diri dalam program Indonesia Cerdas yang untuk edisi hari ini Rabu ya 1 Juli 2026. Karena selanjutnya pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang akan mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1
4: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup go Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: BMKG Sintang ingatkan masyarakat tingkatkan kewaspadaan potensi kebakaran hutan dan lahan beberapa hari ke depan.
3: Untuk potensi kemudian akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau.
2: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kalimantan Barat targetkan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 2 di Kota Singkawang jadi penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarah.
4: Tidak terlepas peran penting kepengurusan Forum Kota Singkawang dalam mengambil sikap siap untuk menjadi tuan rumah di perhelatan Poprov yang kedua ini.
1: Pendengar, itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Rabu 1 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada tanggal 2 hingga 4 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam sepekan ke depan. Potensi tersebut diperkirakan meningkat terutama pada 2 hingga 4 Juli 2026. Prakirawan BMKG Sintang Muhammad Fauzul Akbar mengatakan potensi karhutla di kedua wilayah tersebut berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung lebih kering sehingga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila ada aktivitas pembakaran di lahan terbuka.
2: Untuk potensi kemudian akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar, terutama pada tanggal 2 hingga 4 Juli tahun 2026. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan dalam skala kecil maupun besar.
1: Fauzul Akbar menambahkan, upaya pencegahan sejak dini sangat penting untuk menghindari terjadinya karhutla yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan. BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap potensi karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya karhutla selama periode cuaca kering di wilayah Sintang dan Sekadau. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dari Sintang kita beralih ke Sanggau, pendengar. Kali ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menggelar orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Berikut laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menggelar orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi kepada masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Junedi mengatakan, orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam perbaikan status gizi pada setiap tahapan kehidupan. Kegiatan ini sejalan dengan penerapan integrasi layanan primer atau ILP yang berfokus pada pendekatan siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan dibagi ke dalam beberapa klaster sasaran, yaitu bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja dan dewasa, serta ibu hamil. Melalui orientasi ini, tenaga kesehatan diharapkan semakin memahami peran dan strategis pembinaan posyandu sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.
4: Tujuannya, kalau kita anugerah di sini kan, itu untuk gizi misalnya, meningkatkan status gizi, siklus hidup. Karena kita kan sekarang integrasi layanan primer ini sasaran siklus hidup. Jadi dari nol, kembali ke nol lagi, misalnya dari bayi baru lahir, lansia, meninggal, kembali lagi ke nol. Jadi kita ada beberapa klaster yang kita layani, dari anak bayi, anak sekolah, kemudian remaja dewasa, kemudian bumil, kemudian lansia.
3: Stepanus berharap kegiatan ini mampu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam mendukung transformasi layanan kesehatan primer di daerah. Selain itu, posyandu diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah proyek hilirisasi yang mulai beroperasi di Kalimantan Barat dinilai membawa optimisme baru bagi perekonomian daerah. Bank Indonesia melihat pengolahan komoditas di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
5: Hilirisasi industri mulai menjadi penggerak baru perekonomian Kalimantan Barat. Beroperasinya sejumlah proyek pengolahan mineral dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi sektor perkebunan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, saat media bincang ekonomi di Pontianak mengatakan prospek investasi di Kalimantan Barat semakin menjanjikan dengan hadirnya proyek-proyek hilirisasi yang dikembangkan pemerintah maupun swasta. Menurutnya, pengolahan komoditas di dalam negeri mampu menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah.
6: Kalau kita lihat secara organik, struktur perekonomian Kalimantan Barat itu lebih banyak dan didominasi oleh perkebunan dan industri pengolahan CPO ya. Nah, ini terjadi bertahun-tahun dan tentu saja dengan adanya hilirisasi terutama terkait dengan alumina dan mendapatkan nilai tambah menjadi aluminium, tentu saja ini akan menjadi salah satu pendorong perekonomian Kalimantan Barat. Karena kalau seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perekonomian Kalimantan Barat dengan organiknya perkebunan dan sawit tumbuhnya 5% itu bukan hal yang mustahil didapat.
5: Peningkatan nilai tambah tersebut diyakini akan memperbesar skala ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha pendukung. Bank Indonesia pun optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang selama ini berada di kisaran 5% berpeluang meningkat apabila proyek hilirisasi terus berkembang. Meski demikian, Doni menilai keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kemudahan investasi. Pemerintah diharapkan terus mempercepat penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, penguatan sistem logistik, serta memberikan kapasitas bagi investor agar aktivitas industri dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan dukungan tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan positif dan salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Selain memiliki permintaan pasar yang tinggi, budidaya buah tersebut juga mampu memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi para petani. Salah seorang petani pepaya California di Kabupaten Sintang, Sudewo atau yang akrab disapa Atet, mengaku usaha yang telah digelutinya selama beberapa tahun terakhir mampu menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Saat ini Atet membudidayakan sekitar 2.700 batang pepaya California. Dengan jumlah tanaman tersebut, hasil panen yang diperoleh cukup melimpah. Dalam satu pekan, kebun pepayanya mampu menghasilkan lebih dari 3 ton buah yang telah dipasarkan ke Kabupaten Sintang melalui hingga Sanggau. Ia menjelaskan, harga jual pepaya California yang dipasarkan juga cukup kompetitif. Untuk wilayah Sintang, buah dijual kepada pedagang dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram, sedangkan untuk daerah lain seperti Nangapinoh Melawi mencapai Rp5.000 per kilogram. Meski menjanjikan, Atet mengakui usaha di bidang pertanian tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari proses membuka lahan hingga merawat tanaman agar tetap produktif, membutuhkan kerja keras dan ketekunan.
8: Kalau untuk pohon pepaya kita sekitar 2.700 batang. Ini saya merasakan hasilnya bisa memuaskan kita lah, bisa hidupin keluarga lah gitu. Tantangannya sih ya dibilang gak sulit ya sulit. Kadang-kadang kalau kita namanya tani itu nihil kalau gak ada tantangan. Kalau kita dari tanam itu kisaran dari pertama nanam ke media sampai dia panen itu perlu waktu 6-7 bulan. Nah, masa dia produktif itu bisa sampai ke 3-4 tahun kalau kita terjaga dengan bagus gitu.
7: Melihat produksi yang terus meningkat, Atet juga menyatakan siap memperluas pasar, termasuk memasok kebutuhan buah untuk program makan bergizi gratis MBG apabila diperlukan. Menurutnya, produksi pepaya yang melimpah mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan kualitas yang tetap terjaga. Keberhasilan budidaya pepaya California ini menjadi bukti sektor pertanian hortikultura di Kabupaten Sintang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Dengan dukungan pemasaran yang semakin luas dan semangat para petani dalam meningkatkan kualitas produksi, komoditas ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Danindra Sita melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dalam upaya meningkatkan literasi media, kemampuan komunikasi publik, serta pemahaman masyarakat mengenai dunia penyiaran, kelas bakti penyiaran bersama Perpustakaan Muhammadiyah hadir sebagai wadah pusat pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta ruang berbagi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Kita simak laporannya.
10: Kegiatan yang mengangkat tema Speak Like Broadcaster ini menjadi bagian dari rangkaian Let It Be Festival 2026 yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan pembekalan mengenai kemampuan berbicara di depan publik tentang teknik komunikasi, hingga cara penyampaian pesan layaknya seorang penyiar. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak, Dwi Cahyo Prasetyo, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas fungsi perpustakaan, agar tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang pengembangan diri dan komunitas bagi mahasiswa.
11: Jadi kita inginnya perpustakaan kami sesuai dengan tagline kami, yaitu lebih asik di perpus, artinya mereka bisa merasakan kebahagiaan itu ada di perpus. Selain itu mereka juga dapat pengetahuan-pengetahuan itu yang ada di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu sudah tidak lagi dipandang sekedar buku saja gitu, tapi juga satu community hub gitu, sebagai satu sarana untuk pengembangan pengetahuan gitu.
10: Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai dunia penyiaran kepada generasi muda. Komisioner KPID Kalimantan Barat, Dea Citra Rahmatika, menyebut bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu bekal penting yang dapat menunjang mahasiswa, baik dalam dunia akademik maupun dunia kerja. Dengan kolaborasi, literasi penyiaran dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
12: KPID berusaha menghadirkan skill-skill dasar yang dimiliki oleh seorang penyiar di lembaga penyiaran kepada mahasiswa. Karena kami percaya bahwa ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang akan diperlukan oleh mahasiswa sebagai bekal mereka baik dalam perkuliahan maupun dalam bidang pekerjaan nanti.
10: Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk mengenalkan kembali peran lembaga penyiaran serta pentingnya masyarakat memahami informasi di tengah perkembangan media digital pada saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORBI Kalimantan Barat menargetkan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV kedua Kalimantan Barat 2026 di Kota Singkawang menjadi penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarah. Sebanyak 3.100 atlet dan ofisial dari 12 kabupaten kota dipastikan ambil bagian dalam ajang yang berlangsung pada 5 hingga 12 Juli mendatang. Berikut laporannya.
13: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kalimantan Barat memastikan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi PORPROV 2 Kalbar 2026 di Kota Singkawang terbesar sejak ajang ini digelar. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah atlet dan ofisial yang tercatat mencapai sekitar 3.100 orang, melampaui target awal sebanyak 2.000 peserta. Sekretaris Umum KORMI Kalbar Kasanova mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan antusias masyarakat terhadap olahraga masyarakat terus meningkat. FORPROV 2 akan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2026 dengan diikuti 12 kabupaten dan kota serta mempertandingkan 22 induk organisasi olahraga terdiri atas 18 inorga kategori medali dan 4 inorga eksibisi. Sekitar 1.500 medali akan diperebutkan selama pelaksanaan.
14: Tidak terlepas peran penting kepengurusan KORMI Kota Singkawang dalam mengambil sikap siap untuk menjadi tuan rumah di perhelatan POPROV yang kedua ini. POPROV kedua ini akan dilaksanakan di bulan Juli di tanggal 5 sampai tanggal 12. Sebagai informasi, opening ceremony kita akan kita laksanakan di tanggal 5, tempatnya di mes daerah di Kota Singkawang, depan kantor wali kota. Akan diikuti oleh 12 kabupaten dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Yang absen ini menyesuai dengan kondisi.
13: Selain itu, penyelenggaraan POPROV 2 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM akan dilibatkan di sejumlah lokasi pertandingan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Seluruh venue juga terbuka bagi masyarakat tanpa dipungut biaya masuk hingga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Singkawang. Saat ini persiapan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 75%. Panitia terus melakukan pengecekan akhir terhadap 8 venue pertandingan agar pelaksanaan berjalan lancar. Kazanova berharap seluruh peserta menjadikan Pro-Prop 2 sebagai ajang mempererat persaudaraan antar daerah sekaligus bersama-sama menjaga olahraga masyarakat, budaya, dan tradisi Kalimantan Barat agar tetap lestari. Syarutani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kontingen kompetisi olahraga madrasah atau korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang korma tingkat provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya pada 1 hingga 4 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
15: Kontingen kompetisi olahraga madrasah atau korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang korma tingkat provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya pada 1 hingga 4 Juli 2026. Kontingen Kabupaten Sintang dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa kemarin, 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi. Ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan madrasah se-Kalimantan Barat.
16: Saya mengajak kepada semua civitas pendidikan madrasah untuk selalu menjunjung tinggi sifat sportivitas, meraih prestasi, dan selalu berupaya untuk membangun jalinan ukhuwah Islamiyah di tingkat madrasah demi majunya madrasah di Kalimantan Barat.
15: Selain mengejar prestasi, Hasib Arista berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, pantang menyerah, serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Menurutnya kemenangan bukan hanya diukur dari medali yang diraih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah, dan Kementerian Agama melalui sikap santun dan berintegritas. Di akhir, Hasib menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh kontingen korma Kabupaten Sintang. Ia berharap para atlet mampu menampilkan kemampuan terbaik, mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat provinsi, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi madrasah dan masyarakat. Dina Triana melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda.
18: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di sebagian kabupaten atau kota di Sanggau, Sekadau, dan Bengkayang. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 2 Juli 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada saat siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengaran masih bersama kami di RRI Sanggau, dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak ya. Dan sesaat lagi pendengar, jelang pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di kentongan untuk Anda. Musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusu ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung, sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia, sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Pendengar, melansir dari Anadolu ya, pada hari Rabu 1 Juli 2026 rekor suhu pada Juni tahun ini yang melanda Prancis, Inggris, Swiss dan Jerman. Dari Prancis juga kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim pada 2003 yang diperkirakan mencapai sekitar 70.000 kematian. Dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi, sementara Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal kami rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, pernahkah Anda membuang makanan karena sudah kenyang? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan hal tersebut. Makanan yang dibuang tentu akan menjadi sampah. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda? Jika menyisakan dan membuang makanan, entah itu sayur dan sebagainya, ternyata dapat membahayakan bumi yang kita tinggali. Kebiasaan membuang makanan, entah itu sayur dan sebagainya, ternyata dapat membahayakan bumi yang kita tinggali. Kebiasaan menyisakan makanan berdampak buruk pada lingkungan karena telah menyia-nyiakan energi, tanah, air, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas makanan yang kita buang. Tentunya, jika kebiasaan membuang makanan tidak dihentikan, sumber daya yang terbuang akan lebih banyak lagi. Bukan hanya itu, sampah makanan yang membusuk di tempat pembuangan sampah juga dapat menghasilkan gas metana. Apabila kadar gas metana yang dihasilkan dari sampah makanan yang kita buang dan membusuk ini dilepaskan ke udara bebas, maka tinggi kadar oksigen dapat berkurang dan lapisan ozon menipis. Mari kurangi kebiasaan menyisakan dan membuang makanan demi selamat.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di kentongan untuk sore hari ini ya, karena selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda dalam program Sanggau sore ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Ewah-ewah, buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
6: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
5: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
6: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
5: Oh, macam tu ke Kak Leha?
6: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
5: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
6: Hah? Sewa?

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sango dan juga Antikong ya. Di sore hari ini

Nah, pendengar ya, di mungkin Anda pernah mungkin ya merasakan seperti tokoh utama ya dalam hidup sendiri. Nah, berjalan memasuki ruang ya sambil membayangkan semua mata tertuju pada Anda ya, ataupun merasa hidup berjalan layaknya dengan adegan film lengkap nih ya, dengan alur dramatis ya, klimaks emosionalnya juga ya. Karena fenomena ini pendengar ya, belakangan ini dikenal dengan istilah main karakter sindrom nih pendengar ya. Nah, karena di media sosial ya, istilah tersebut juga sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang merasa dirinya adalah pusat cerita. Nah, sementara orang lain ya, ini hanyalah figuran dalam kehidupan tersebut. Nah, pendengar, sekilas sih pendengar ya, sikap seperti ini tampak percaya diri dan memotivasi. Namun jika berlebihan ya, main karakter sindrom ini bisa berkembang menjadi perilaku yang berbahaya nih ya, bagi diri sendiri maupun hubungan sosial nih. Karena pendengar, ketika kita berkumpul dengan orang main karakter sindrom ini, seringkali tanpa sadar membuat semua situasi kembali berpusat pada dirinya. Nah, ketika teman sedang curhat juga ya, ataupun ya misalnya ini ya, respon yang muncul justru membandingkan masalah tersebut dengan pengalaman pribadi ataupun mengalihkan fokus pembicaraan pada dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi tertentu pendengar ya, mereka juga cenderung meromantisasi penderitaan karena masalah hidup juga dianggap sebagai bagian penting dari pengembangan karakter, sehingga penderitaan terasa harus dialami ya demi cerita hidup yang lebih dramatis. Nah, apalagi pendengarnya ini diperparah oleh media sosial ya. Ini juga disebut menjadi lahan subur berkembangnya main karakter sindrom. Karena kebiasaan mengunggah potongan terbaik kehidupan membuat banyak orang merasa hidup terus tampil menarik, estetik, ya dramatis juga demi mendapatkan perhatian. Dan tidak sedikit yang akhirnya hidup seperti sedang berada dalam pertunjukan tanpa henti nih. Nah, fenomena ini juga diperparah oleh budaya membandingkan diri dengan orang lain di internet. Dan seseorang juga bisa merasa harus punya hidup yang sinematik ya, agar dianggap menarik nih pendengar.

0: mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian 1 jam dihitung 60 menit, dan 1 menit dihitung 60 detik. Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, Justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Ya, baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Lagu-lagu masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar ya. Dan juga menemani waktu santai Anda bersama keluarga tercinta.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
6: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
5: Oh ya, apa tuh?
6: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
5: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
6: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
5: Emang maknanya apa?
6: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
5: Kalau Monaco?
6: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
5: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
6: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Mendengar membawa tumbler sendiri saat membeli kopi kini menjadi kebiasaan yang semakin populer ya, terutama di kalangan anak muda. Selain lebih praktis, penggunaan tumbler juga dianggap sebagai langkah sederhana untuk mengurangi sampah kemasan sekali pakai. Banyak kedai kopi bahkan ya mendukung kebiasaan tersebut dengan memberikan potongan harga atau promo tertentu bagi pelanggan yang membawa wadah minuman pribadi. Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, membawa tumbler memang menjadi tren positif yang patut diapresiasi. Ya, namun belakangan muncul pembahasan menarik dari para barista di medsos di Perkarya, karena sejumlah pekerja kedai kopi membagikan pengalaman mereka saat melayani pelanggan yang membawa tumbler dalam kondisi kurang siap digunakan.

Ya, baik pendengar, pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugasnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Di Sanggau malam ini ya masih saya update seputar informasi-informasi terkini untuk Anda di malam hari ini, pendengar ya. Dan untuk informasi yang pertama yang sudah saya kutip juga dari portal kami di rri.co.id. Nah, pendengar, di tengah padatnya aktivitas kerja, pendidikan, dan berbagai tuntutan sehari-hari, ya banyak orang ya mulai merasa lelah secara fisik maupun mental. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat berkembang menjadi burnout atau kelelahan berkepanjangan yang berdampak pada produktivitas dan kesehatan. Belakangan ini istilah healing ya semakin populer di media sosial, namun healing tidak selalu berarti pergi berlibur atau menghabiskan banyak uang. Nih pendengar ya. Secara sederhana, healing adalah upaya memulihkan energi fisik dan mental ya setelah menghadapi tekanan stres ataupun rutinitas yang padat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga ICD ya pendengar ya, ICD ya 11 ini mendefinisikan burnout ya pendengar ya sebagai sindrom akibat stres kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Kondisi ini juga biasanya ditandai dengan kelelahan, menurunnya motivasi, sulit berkonsentrasi, hingga berkurangnya efektivitas dalam beraktivitas. Untuk mencegah burnout pendengar, seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas sederhana. Salah satunya adalah berolahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, yoga, ataupun brisk walking ya. Karena penelitian yang dipublikasi dalam The Lancet Physical Therapy ya 2018 ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik dan tingkat stres yang lebih rendah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin.
3: Oh no.
2: Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Ih. Bunyi apaan tuh? Lapar ya?
1: Iya, lapar deh. Yuk kita makan.
0: Iya, aku juga. Cus gas.
1: Makan apa ya? Ayam goreng satu. Telur dadar satu. Rendang, ikan bakar, sapi.
0: Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
1: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
0: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau Kubin mengungkapkan ya ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk komoditas ikan dan telur. Selain ikan laut, kebutuhan ikan budidaya seperti ikan mas dan ikan nila juga masih dipasok dari luar Kabupaten Sanggau. Meski sudah ada masyarakat yang membudidayakan ikan lele, nila dan mas, jumlah produksinya belum mencukupi kebutuhan pasar. Nah, Kubin menyampaikan juga pendengarnya kondisi serupa. Ini juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebagian pasokan masih berasal dari luar daerah.

nya belum sepenuhnya mampu menutupi permintaan masyarakat ya. Nah, ia juga berharap pendengar ya, pengembangan sektor peternakan dan perikanan terus diperkuat agar produksi lokal meningkat. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pasokan pangan hewani dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di Sanggo Malam ini sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita pendengar ya. Di Sanggo Malam ini untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dan semoga dengan informasi-informasi juga yang sudah saya update untuk Anda ya di sore hari ini hingga malam ini pendengar ya, bisa menambah informasi Anda dan menambah wawasan Anda. Dan selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya. Ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifadini pamit undur diri. Selamat malam ya, selamat lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak?
7: Iya.
6: Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
9: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
8: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
11: Ada tiga jatuh.
10: Ada tiga jatuh. Ada tiga jatuh. Ayo. Salah apa Pak? Pak Ketum. Pak Ketum. Pak Ketum.
8: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
7: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
7: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan, dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah menang. Dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan program kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Pulau Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16. Seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
18: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
20: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
18: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
23: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive, massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nira Filiteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera. Berjumpa kembali ya bersama kami, kru-kru yang bertugas di Antiko Malam edisi 1 Juli 2026. Nanti akan menemani ruang dengar Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknisi malam hari ini akan terus bersama kita ya hingga di penghujung acara. Telah Anda ikuti tadi informasi warta berita sentral Pro 3 RRI dan kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. Malam hari ini akan terus bersama Anda. Dan malam hari ini juga kami akan menghadirkan beberapa sesi acara menemani kebersamaan kita. Di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian 19.30 hingga pukul 20 Sanggau, masih di Sanggau Malam ya, di mimbar rohani agama Islam. Selanjutnya ya, 20 hingga 22 nanti kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang rindu nasional. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa kami akan temani ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam RRI Sanggau ya, di frekuensi 97 MHz. Dan Anda juga dapat monitorkan kami di 99.9 MHz di RRI Antiko. Iya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar rohani agama Islam. Kami akan hadirkan satu ceramah dari Ustadz Das Latif. Kita dengarkan.
1: Man soma ramadana imanan wahtisaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Sawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya, dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, eh Das'ad, Ramadan hapus mi dosamu, Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu, bersihkan dosamu kepada temanmu, bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak, istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, sesat. Nah itu, maka dia ganti namanya Tablik Akbar Silaturahim. Sama ji bos, judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram, tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti. Apa? Tablik akbar sirah nabawiyah. Sama jitu. Casingnya jibeda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan. Apalagi sampai mengundudu orang sesat masuk neraka. Ya. Yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid. Jangan, Mi. Tapi jantung kau bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek. Ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya? Orang takdir saja itu kan bila Nabi an Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu." Ayo. Kalimat teksnya hadis, sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar, kira-kira? Coba, ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba, coba pendek, Pak. Coba makin pendek, di depan takbir masing-masing. Coba, bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda, Mi. Bapak, beda tong, Mi. Apa lagi? Coba, sejajar dengan bahu. Beda tong, Mi. Coba, lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Nah, itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Jangan kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar. Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya.

Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir, tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kesuka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, nah pikir, kasih kempes banyak. Nah pikir lagi, bah, ada security, nah lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Ah, tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang ada dendami tidur mi. Oh kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis. Minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Kita ditulis itu tuh, gitu tuh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu, tidak cocok. Datangi orang. Caranya, satu jabat tangannya. Ya? Nah. Dua, jamaki cipika-cipiki. Nah itu di kantor-kantor biasa, laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya sering tongi itu kalau apalagi daerah Kalimantan, bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran, lihat kita pindah pabul lakang ki mata. Endah, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang kisah sama tetangga tak? Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya, kecuali Nabilah tidak apa-apa, saya maafkan ki. Nah itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah mi di beton, jamaki rusak, beli. Nah, itu harus begitu. Dan saat, maafkan kak, kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf kita sama istri, tak ibu, maafkan kak. Nabi lah Ustaz Das'ad sebut judul. Jammaku nanti kajallok ku sedek. Apa itu main? Nabi lah, jammaku saja, maafkan mak saja. Nabi lah, sebutku apa? Nabi lah, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh kak. Hilap kak, selingkuh kak Nabi lah istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan enggak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong tembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak.
Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persis.

Silat, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi dia tidak maafkan. Lakukan satu kali. Masih tidak maafkan, lakukan dua kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan tiga kali. Sampai tiga kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki, ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia, tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya, ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi, Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Di sini kau dah saat. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke jepiru mana Ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu Pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong kan. Apa? Tidak. Setan itu orang Pak kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah maki sikat gigi. Tuh, bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik. Assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah, tambah berjin, tambah cacu itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan, tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam. Hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada. Kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya. Pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung nak kasih begini. Sekarang kalau ku tebas lehermu, siapa tolong ku? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai, bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai mi kita berpuasa. Tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Subuh keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu
hujan aja kang alasan, padahal alasannya itu jauh. Cuma ndak mau bilang jauh, padahal sanan toma aku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul, bagaimana kalau di kompleks ini ada masjid cantik? Akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua pak ya. Itu pak, kalau tua kita urus masjid ki, pak, tanam perasaan tak? Coba lihat pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid pak, mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau bapak yang aktif di masjid pak, tidak takut mati itu? Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka bapak inilah, ya, ya. Nah ini salah satu yang menyebabkan umur panjang, silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yaumis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Enggak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan enggak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya

Iya, pendengar telah Anda ikuti tadi ceramah singkat ya dari Ustadz Dasat Latif ya. Dan saat ini pendengar kita di pukul 19.57 waktu Indonesia Barat ya, nanti pukul 20 hingga 22. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andre Satria dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Pik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
1: Malam Nas.
0: Apa kabar Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih
1: ya, ya. Rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya, yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu Bang,
1: ya akhirnya digarap
0: okay
1: berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, memang jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang gak tuh Bang? Lama gak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh enggak?
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi bongkar sama Bang Domi kan. Apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
1: single,
0: akan,
1: aja,
0: single. Single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
1: Okay.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Itu juga
1: karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Kita langsung ke bintang.
0: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo, dari Manado ya.
1: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya. Di 80-an.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan disitu
1: Dian
0: bangga.
1: Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84 nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Kau Miliki itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik ini juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny,
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasih.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana nyanyi, gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis. Oh, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Iya, Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah
0: aku
2: cukup.
0: Aku sungguh
2: cukup
0: mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di recycle
1: sama
0: Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama
1: kalau
0: yang
1: Motif Band 2009 ya.
0: 2009. Nah,
1: sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Ah. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku jukur. Bang, bariton dan tenor ya. Bila ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka ditekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: seminggu. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan ini Sarah kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam-salam juga.
0: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor.
0: Kita siapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar

0: Sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Mandes. Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Iya,
2: kan? Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu Mas satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Enggak, kamu diam gak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu Ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita. Kamu

0: Cucing sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
0: Ya, di album ya, aku.
1: Iya, ya, lagu lain, betul.
0: Benar gak? Yang ya, reggae ya. Itu.
1: Iya, iya, benar.
0: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
0: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, iya, iya, iya, betul. Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
0: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin baru lah kita kenal.
0: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua. Arthur, ya.
2: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
2: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mau enggak, Kang?
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
2: Dan ada juga
1: dari
2: langsung
1: Bengkulu.
2: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat.
2: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
2: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
2: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada,
0: sudah.
1: Nah, ini baru.
2: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
2: Begadang,
1: ya.
2: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
0: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
0: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
0: Iya.
3: Luar biasa gitu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan
3: cukup,
1: Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, okay, Bang Andi siap.
2: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
2: kembali
1: nih.
2: Coba ya,
1: selamat
2: di Bogor
1: malam,
2: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah
1: halo.
2: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana.
2: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
0: Halo juga. sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
0: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
0: Gimana?

0: Wajah Musa yang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana yang bisa dirubah.
0: Aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Nah, oh, itu aja Mbak Ita.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: Bu Ana. Silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Waduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Allen, silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Oh banyak. Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener. Soalnya
3: kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas
4: Bumi ya. Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin Oma.
3: Amin dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Bang Ande.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
0: Sip
1: ya.
0: Lah, sudah
1: dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suara.
4: Nah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi
1: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: sama Buana tadi nyanyi, cuma liriknya sama Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa-apa tuh? Mungkin barat apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai nggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah yang sampai nggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu bayang. Sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga iya. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan,
4: iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Ya, enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, yeah, betul.
0: Berlin yang Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya Kau Ada di Sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
0: langsung ya, direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
4: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan. Sampai sekarang.
0: Wih.
4: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Tahun 66 nih kan.
0: Wah, tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
0: Ria
4: lagu Ria yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
0: gitu. Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaborasi.
1: Iya, itu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
0: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara
1: halu.
0: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya,
5: tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang Ridwan.
0: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu, tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
5: Iya. Yeah. Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Itanya masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi?
0: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
4: Iya, Studio 5
0: iya,
4: Studio
0: 5, Pak. Iya. Bang Hasan juga
5: sempat saya,
4: iya.
5: Di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, ya. Baik.
0: Oke.
5: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Jan Berlin ya?
5: Wawan, Lama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara dan di kemuskin Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue, mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
5: Karena nggak dipulin, turunin tengah saya waktu itu.
0: Siap.
5: Bisa buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
0: Teh, kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Siap. Teh, kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Oh, orang Rangkas Bitung,
0: Iya.
1: Betul.
6: Mas. Sunda Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen lebih keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar nyaman-nyaman.
0: Terserah Teteh apa ya.
1: Silakan Teh,
4: seenaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
0: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih.
0: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang. Yang
0: alih ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
0: Keren itu lagu. Betul teteh. Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat Ita.
0: Saat ini udah ada yang cover.
7: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya.
4: Kayaknya di
0: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
0: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
0: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
7: Oh iya
4: kalau
7: ya.
4: Lagu baru enggak?
7: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih
7: menciptakan lagu baru, betul.
0: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
0: Lagi siap. Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
0: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
0: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak, Teh?
7: Boleh dong, Teteh.
0: Batur Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
0: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
7: Yo, monggo.
0: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
7: Yeay.
0: Oke, Teteh.
1: Iya, Teh.
7: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
7: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
7: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo,
4: selamat
8: malam, Mbak Ita,
4: kenapa?
8: Yang cantik, yang manis.
4: Borong ya, borong.
1: Ada
8: Satria, aduh.
1: Siap, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
7: Siap.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan, ya,
1: Bang Domi.
7: Bang Domi Alen.
1: Silakan.
8: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
7: Bang Domi ya. sempat di ruang rindu.
1: Iya.
8: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
8: Bang
1: ini.
8: Domi, itu nulis lagu ya.
4: Misalkan
8: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
7: soundtrack film. Oke, siap
8: ya. Atas untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
7: sama-sama. Boleh, silakan Mbak Rianti
8: stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
7: Oke, Mbak Hari.
1: Iya.
8: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditamung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
7: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
7: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
7: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
7: Iya, jadi pengalaman
1: pribadi dari
7: Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
7: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab itu. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketak saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover oh, lagunya ya. Mungkin.
7: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, oh, ya, Kang. Sampai mati di YouTube. Banyak
7: oh.
4: sekarang.
7: Oh gitu ya.
4: Banyak
7: oh,
4: sekali.
7: Sudah.
1: Mantap.
7: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
4: banyak ya, karena ya, anak sekarang.
7: Iya oh. ya. Ya sudah terjawab
4: ada,
7: ya.
4: Ada AI-nya.
7: Ada AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
7: Benar.
4: Iya iya iya. Sekarang banyak itu.
7: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
7: Iya.
4: Banyak.
7: Ah, aku jadi penasaran nantinya ya. Tak sampai pulang.
4: Sampai mati. Itu yang cover.
7: Iya.
1: Oh iya,
4: terus
1: iya,
4: yang
1: iya.
4: dikoploin.
7: Oh. Iya iya iya betul
4: iya,
7: betul.
4: Iya banyak.
1: Oke, okay, iya iya.
7: Mantap lah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya.
7: Teteh.
1: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Mm-hmm. Kalau yang di apa soundtrack film?
7: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
1: Oh, okay.
7: Centini itu ada,
1: Indah Pada Waktunya. Ya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
7: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
7: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
7: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: oh.
4: ya.
1: Oh.
7: Kali ya. Mungkin ya Bang ya ya.
4: Ya, ya. Lah,
7: kayaknya ya. Sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
7: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
7: ya, 2016. Sekian, ya,
1: iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan pernah, soundtrack ya film pernah. Centini betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya, baik. Bagi Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
7: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: ke-32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
4: Siap. Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3,250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3,250.
3: Nominalnya tuh bukan 3,000 atau 4,000 tapi 3,250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke. Okay? Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok judulnya lupa, itu
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986.
4: Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Yeah. Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah,
5: ya.
3: Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Ista
5: Purnamasari.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Sekarang sudah diterjemahkan 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Iya, benar.
2: Oh iya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Istri.
2: Betul,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Lewat betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
6: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Ate. Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutakasih di TikTok, mm-hmm, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang benar, Bang Lema.
6: Karena di ini Bang Ita dan ya, di YouTube itu.
2: Betul. Oh, YouTube, kita juga ya, live ya, di YouTube.
6: Iya live langsung.
4: Di YouTube juga ada.
6: Anies
4: ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya. Domi Allen,
3: ya,
6: kita guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya. Yeah.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu, mm-mm, mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Mm-mm. Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi gitu.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ande.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Benar. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah
3: gitu
2: iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah gimana Bang Domi nih.
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih Bang Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
4: beli.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli.
3: Ya,
7: semoga sukses.
3: Amin.
7: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astungkare.
3: Ya. Astungkare. Astungkare.
7: RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria cantik. Bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya Bang Ande aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
8: Iya. Bang Ande. Iya,
3: benar-benar.
8: Tadinya mau ke situ loh, Baita.
3: Lah, hayu.
8: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen.
3: Okay, oh. Siap.
8: Aduh, Bang Ande pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi.
8: Domi,
3: silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Reman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjumpa masuk nih
2: ruang
8: jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu. Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak yeah.
8: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu. Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar
8: sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi. Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang. Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya. Masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau gak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu birunya
8: Fidri Adam kalau nggak salah
4: Adam dia.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemaro. Benarkah Seribu Kemaro kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Cinta buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
3: Amin. Domi. Siap Cigu.
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu. Siap, kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa tamunya apalagi gaya tahi ketawa mulu itu saja pokoknya buat kirim salam boleh ya
2: silakan Cigu
8: ini buat presenter di Pro 1 seluruh Nusantara nanti satu-satu nanti gak kebagian
2: iya, betul.
8: Termasuk lah pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Yep.
8: Terus ntar dulu yang keduanya,
2: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
8: Terima kasih banyak Bang Andes Saita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya,
3: seru
2: dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya?
3: Ya udah banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
2: iya udah lebih.
4: Ya itu tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: 250.
2: Ada
4: itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda. Adam.
3: Iya, penyanyi Gensi dan Milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
6: KTP itu.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube?

0: channelnya ya, mungkin ya yang bisa diinfo dibagikan ke pendengar.
1: Ya. Oh, TikToknya ada.
2: Oh, ya, siap,
1: silakan.
2: Akunnya mah.
1: Domi Allen,
2: Domi Allen.
1: Terus labelnya juga ada doa, okay.
2: Doa Musik. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
0: Oh, yes. Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
1: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
2: Domi Allen.
1: Doa Musik.
0: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
2: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video, yeah, klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
1: Saya nyanyi juga.
2: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
2: Ya.
0: Iya, silakan.
2: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
0: Kita dengarkan.
2: Bang, sore.
0: Pendengar.
2: Lihatlah, lihatlah.
1: Kamu tiga apa?
2: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
1: Aku satu.
2: Lihatlah.
1: Lihat.

0: bang, wani piro bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

97 FM ya, RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 di RRI Antikong ya. Malam hari ini ditemani cuaca cukup bersahabat ya, ditemani sinar bulan untuk wilayah kawasan Sanggau dan sekitarnya. Dan tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Nasional ya, saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau. Kami akan temani selanjutnya ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan untuk menghibur suasana istirahat Anda ya, bersama keluarga tercinta di Sapa Malam.

0: Iya, pendengar, ada sebuah lagu dari miliknya Pance Pondang ya, dengan judul Bila Engkau Sendiri ya, yang hingga saat ini masih sendiri ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sepi ya, bawanya jangan terlalu direnungkan ya, bawa happy saja. Dan malam hari ini juga menemani suasana kesendirian Anda dan suasana kumpul Anda bersama keluarga, kami akan hadirkan lagu-lagu pop teman kenangan ya, dan lagu-lagu mancanegara untuk menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga. Di 0857538103 65 Anda bisa bergabung bersama kami, dan di 0811575494 kami tunggu atensinya. Iya, dengan siapa di mana? Selamat malam.
1: Orang kaya.
0: Halo.
2: Nah,
0: halo.
2: Itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
3: Orang.
0: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan tetangga nih, Bang Eko.
0: Tetangga.
1: Dua. Suaranya bersautan, Bang Eko.
0: Hmm?
1: Suaranya sautan bersama Pro 2.
0: Udah bagus sekarang?
1: Udah. Ya.
0: Oke, dengan Mbak Miati?
1: Dengan Mbak Doni.
0: Salah. Kok Mbak Doni? Atau ya. Mbak Miati ya?
1: Ya.
0: Silakan Mbak Miati.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Udah ngopi?
0: Kopi lagi habis.
1: Oh, lagi habis.
0: Lagi dibawa membantu pulang kampung semua. Oh,
1: ambillah sini.
0: Oke, besok ya.
1: Ya. Ditunggu.
0: Oke, silakan Mbak Miati.
1: Lagunya Rindu Sampai Mati, Bang Eko.
0: Waduh, rindu. Waduh. Aja sampai mati.
1: Iya.
0: Rindu sampai mati ya. Rindu aja sampai mati nih ya.
1: Itu loh.
0: Apalagi ketemu kan?
1: Iya.
0: Mungkin tahu kapan ketemu ya. Mungkin dua-duanya langsung mati kali.
1: Bisa jadi.
0: Oke, memeti lagunya.
1: Salam doa untuk Kabuti ya. Salam perempuan Bang Eko, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Keluarga tercinta.
0: Ini lagunya dari siapa nih?
1: Dari siapa tadi ya? Lupa aku Bang Eko. Ini di situ siapa?
0: Yang di sini ada Bang Budi.
1: Bukan.
0: Mbak Cika. Terus ada Bung Okrin.
1: Bukan lagunya itu loh Bang Eko.
0: Hah?
1: Yang membawakan lagunya tuh di situ siapa?
0: Di sini ada Ita Purnamasari. Ada Leodra Sampaikan Rindu. Oh salah nih. Bentar. Rindu Sampai Mati, Ita Purnamasari dan Yang Son.
1: Oke lah itu aja.
0: Ini ya.
1: Oke. Okay. Ya, salamnya buat Aija Mursawit sama neneknya. Ada Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Pak Alek di Sungai Jaman, gabung Pak Alek. Ada Pak Mansam, Kakek Ririn, gabung Kakek Ririn. Ada Pak El. Siapa lagi ya? Kak Long, dokter. Kak Long, gabung Kak Long. Jangan lain dirangkul dari asal baca tanpa terkecuali. Untuk panggilannya, selamat berduka. Terima kasih.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mbak Miati ya di Kompi. Ya, selanjutnya kita terima lagi. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Haji Patah Puka.
0: Patah?
4: Patah Puka.
0: Kirain dengan Bung Jai tadi tuh.
4: Bukan.
0: Patah Puka.
4: Haji Patah Puka, Haji Patah Tanggal.
0: Oke, silakan Haji.
4: Sama acaranya siapanya, Oklin ya?
0: Bung Jeki.
4: Oh, Bang Jeki ya, Bung Jeko, Bang Eko.
0: Iya.
4: Eko Kejuan, ya, Eko Kejuannya.
0: Iya.
4: Betul.
0: Anda mungkin salah.
4: Kemana seminggu ini nggak muncul kemana?
0: Lagi bertapa.
4: Agi betapa ya Allah.
0: Ke gunung di salah satu gunung di Entikong dan Sekayam.
4: Cukup tapa terus kapan mas berapa lama-lama amat
0: lah. Biasanya kan orang bilang.
4: Udah dengar suara Bang Kikun.
0: Biasanya kan orang bilang, pepatah bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan.
4: Oh begitu.
0: Maka saya tuntut ilmu ke gunung-gunung.
4: Tuntut ilmu ke negeri apa? Negeri Cina. Baru aja dengar ya.
0: Kalau saya kan tuntut ilmu ke gunung-gunung.
4: Betul ya. Semua rindu akan cari abang Kiko. Mana abang Kiko ni?
0: Sudah
4: muncul.
0: Sudah ada nih malam.
4: Sekali Oklin. Muncul kedua Sri Pandi ni. Aduh. Muncul ketiga ini anu Mak Isma. Wah, kemana mereka ni? Upa abang Kiko balik betapa ke kampung ya.
0: Betapa bau dapat ilmu ni?
4: Bau dapat ilmu ni. Pandai lagi suaranya, cantik suaranya.
0: Okay.
4: Ngomong-ngomong, pesan lagunya ni.
0: Lagunya apa?
4: Biasa, Lumpur dan Balian. Tak ada lain lagu lain.
0: Lumpur dan Balian. Udah banjir nih, kena banjir nih. Tidak ada lumpur lagi
4: kena
0: nih.
4: Kena banjir, ya. Kena Lumpur dan Balian. Kalau Balian itu suka jam di Lumpur, ya.
0: Udah tenggelam dah, Lumpurnya.
4: Ada tenggelam, ya.
0: Karena banjir.
4: Terima kasih, Senggol Mak Mayaki tadi, ya. Sama kami dan nenek, ya. Alhamdulillah, sehat. Cumanya kanker kantung kering, ya, nih. Kanker kantung kering, ya. Kalau badan sehat, ya, nih. Dah mau makan, dah mau minum air putih, ada aman ni.
0: Kantong kering ya.
4: Kalau pakai abang Kiko sekeluarga, mudah-mudahan abang Kiko sehat, dah balik dari kampung banyak ilmunya. Pakai Mak Esa Jumatan Suban, Buna Lesti di Bodowai, Mak Yogi di Laut Muara, Abang Jali di Balai, Taman Sam, orang ganteng sebab sambal itu ada wan usu juga di sambal wan usu. Jangan lupa juga yang mulai patah hati sang kawan ini. Ada usu bakri. Ada siapa lagi? Dato' Om Jin di tengah taman. Ada mola di simpang 4 kita lapis.
0: Oke, okay, cukup air.
4: Ada siapa lagi itu? Abang Eko di perintis ya? Mama Boboy di mana Mama Boboy itu?
0: Mama Boboy di...
4: Oh, di Kucing ya?
0: Kucing.
4: Ada Kucing, lupa ya. Mama Indah di Gabang sama Bapak Indah, Dato' Uban di Sidas.
0: Ya.
4: Siapa lagi Pak El yang meliau ya?
0: Okay.
4: Yang keluar Kalimantan Barat ni kita dibungkus semua ya. Nggak apa saya nama orang Kalimantan Barat ni.
0: Ya, ya.
4: Lagu ini dibikis pakai itulah. Ella Jing. Di mana Ella tu? Katanya di Sambas ya?
0: Mungkin.
4: Bukan untuk Ella aja, semua lah.
0: Ya.
4: Nggak mungkin saya bikin pakai lah terus semua lah.
0: Betul.
4: Angka Yuli di Sungai Mawang lupa nih, Bibi Yuli standing. Udah begitu aja Bang Eko ya.
0: Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan Bang Eko banyak dapat ilmu ini tebal-tebal sikit ya.
0: Iya.
4: Udah ngopi belum?
0: Belum. Kopi dibawa pembantu pulang kampung.
4: Coba naik ke Sempu ini ada kopi ini.
0: Sempu ya?
4: Kita sambil sembola.
0: Oh iya.
4: Apa yang main malam ini Bang Eko?
0: Bentar, saya lihat jadwalnya dulu.
4: Lihat dulu siapa main malam ini.
0: Ada... Ini ada banyak berapa klub nih, Mak? Ada 4 nih. Afrika Selatan, Kanada, Brazil, Jepang, Jerman, Paraguay, Jepang. Belanda, Maroko.
4: Ada Jepang dah udah ada Brazil Jepang nih.
0: Salah.
4: Udah
0: Pantai Gading, Norwegia, Prancis, Swedia, Meksiko, Ekuador, Inggris, Republika Demokratik Kongo.
4: Oh, ada 4 banyak nih. Ya. Abang Eko nonton nanti nih.
0: Biasanya enggak.
4: Biasa ada ngantuk enggak ya?
0: Enggak. Kalau udah berat enggak.
4: Udah begitu aja Bang Eko.
0: Okay.
4: Salam semua aja ya.
0: Makasih.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: Ya, ada lagunya Pance ya. Pance, terus ada Ita Purnamasari. Lumpur dalam kolam. Lumpur dan berlian ya maksudnya, bukan lumpur dalam kolam. Ya, kita ambil satu lagunya Pance yang berkisah tentang seseorang yang tetap menyimpan kasih sayang ya kepada mantan kekasihnya. Kalau ada yang pas mengena dengan lagu, lirik lagu ini, nah, mohon maaf ya. Oke, pas kebetulan aja ya. Iya. Selanjutnya kita terima lagi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Uju Ai, Dato Uban.
1: Dengan Pausu Seri di Sambas.
0: Oh, Pausu. Apa kabar, Pausu?
1: Apa, alhamdulillah. Abang apa kabar?
0: Kabar baik juga.
1: Nah, lagunya apa yang ada, Cul?
0: Lagunya, lagu rekusan Usu apa nih?
1: Ya.
0: Usu request lagu apa?
1: Hah. Lagu apa yang ada di enaknya di enaknya yang pilihannya di RR itu?
0: Ada ini di sini banyak nih Usu. Enggak bisa sebutkan ya? Satu persatu.
1: Pilih sendiri ataupun dari mana?
0: Pilih sendiri, request dari Pak Usu. Silakan request.
1: Oh, iyalah. Ibu ya. Lagunya Ibu.
0: Ibu dari siapa?
1: Ibu dari Iwan Palas.
0: Oke. Sapa-sapanya buat siapa?
1: Ya.
0: Sapa-sapanya silakan.
1: Alhamdulillah, salamnya buat Abang yang ini bertugas, semoga sehat selalu. Buat Mama Yogi, Mama Indah. Mama Bobo, Kakak Tanji. Kak Natalia di Salitoli, Kak Parida di Palu, yang semua-semuanya lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, itu aja. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Dengan Usu Busri di Sambas ya. Lagunya Ibu.

Iya, selamat malam juga untuk Mbak Yuli ya di Sungai Mawang. Ada Bi Yul di mana Bi Yul? Standing ya. Terus ada ini siapa nih? Wan Usu di Samba, selamat malam Wan Usu. Terus ada Jaja ya, pendengar. Mbak Elsa juga, selamat malam Mbak Elsa. Putra Segitiga ini dengan Sisil. Oke, di mana nih Mbak Sisil nih? Bujang Klop di Merau, selamat malam juga. Bang Widi, Mama Indah, Bunda Natalia, dan siapa ini? Ya, dan yang lainnya kita tunggu ya. Oke, kita tahan dulu, kita dengarkan satu tembang cantik dari miliknya Ita Purnamasari dan Yang Son ya, Rindu Sampai Mati. Kita dengarkan.

Iya pendengar, itu satu lantunan cantik dari Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati, yang dipopulerkan oleh Ita Purnamasari, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu pop Indonesia bertema cinta dan kerinduan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang setia menyimpan rasa cinta kepada orang yang dikasihinya, meskipun harus dipisahkan oleh keadaan. Iya, pendengar, kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini, ya kami mohon maaf ya tidak bisa menemani kebersamaan Anda hingga di penghujung acara nanti. Kita akan ya kebersamaan kita hanya di pukul 10.30 ya, karena nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Republika Demokratik Kongo ya. Nanti kita saksikan dan kita dengarkan bersama 22.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kami akan hadirkan lagu requestan dari Ai Patapukah ya, di Sanggau, Lumpur dan Berlian. Kita dengarkan dulu ya, nanti kita akan kembali.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya ya bersama kami di Sapa Malam. Malam hari ini kebersamaan kita tidak bisa sampai di pukul pengunjung acara atau pukul 24 karena beberapa saat lagi ya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI ya untuk mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.

0: konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
2: Iya. Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangan.

Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas Anda edisi pada kesempatan saat ini. Pagi ini edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan beragam informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, mengawali jumpa kami untuk hari ini kita akan atau pagi ini kita akan awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema menguatkan ukhuwah di era digital. Nanti ada rekan saya Dini atau Sarifah Dini di RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong untuk Mutiara Pagi. Di kesempatan pagi ini kami mohon maaf tidak bisa untuk menghadirkan karena ada satu dan hal begitu ya di edisi pagi hari ini. Tapi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dan kita akan kembali nanti mendengarkan jejak Rasul, kemudian dilanjutkan juga dengan inspirasi pagi. Namun sebelumnya kita akan dengarkan satu buah lagu Islami yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kami juga kembali menyampaikan terkait cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini masih terpantau aman dan masih terlihat cahaya rembulan di luar sana dan terasa dingin ya di luar sana. Dan bagi Anda yang melanjutkan perjalanan atau sudah melanjutkan berbagai aktivitas dan rutinitas untuk Anda, semoga berjalan dengan baik, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Dan kita dengarkan pendengar, jadi tetap bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaihi.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Kami mohon maaf tadi sempat hening sejenak begitu, namun ada hal yang hal lain begitu ya, yang tidak bisa kami sampaikan untuk Anda. Tapi untuk kesempatan saat ini menjelang pukul 5 lebih 20 menit, suasana pagi juga di wilayah perbatasan terpantau cerah berawan di luar sana. Dan pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti satu buah jejak Rasul, dan dilanjutkan juga nantinya dengan inspirasi pagi. Jejak Rasul kali ini dengan satu buah tema begitu ya, yaitu Abu Salamah dan Arkom. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

Meski kaum Quraisy senantiasa menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, namun Rasulullah tidak henti-hentinya terus berdakwah, menyampaikan risalah ilahiyah, menyampaikan wahyu-wahyu yang dia terima, menyampaikan kebenaran yang Allah sampaikan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia melalui kaum Quraisy, agar manusia terselamatkan dari kesesatan, agar manusia terselamatkan dari kejahiliaan, agar manusia terbebas dari api neraka, dan seluruh umat manusia menjadi umat-umat yang baik, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apa yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara itu, tidak serta-merta orang-orang dari golongan kaum Quraisy itu semuanya bisa menerima. Ketika beliau beranjak hendak meninggalkan segolongan dari mereka, setelah Rasulullah diundang di antara mereka, ada seseorang yang bernama Abdullah ibnu Abu Umayyah. Dia berasal dari Bani Mahzum. Abdullah ibnu Abi Umayyah berdiri dan berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mempercayaimu selamanya sebelum aku melihat dengan mataku sendiri engkau dapat naik mencapai langit, kemudian engkau turun dari langit itu ke bumi dengan membawa malaikat-malaikat. Lalu malaikat-malaikat itu membenarkan akan pengakuanmu sebagai seorang nabi. Sekiranya itu terjadi, maka mungkin aku akan beriman dan percaya dengan kata-katamu." Abdullah adalah sepupu dari Abu Jahal. Ibunya adalah Atiqah, putri Abdul Muthalib. Dan Atiqah menamai putranya itu dengan nama saudaranya, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Mendengar kata-kata semacam itu dari kerabatnya sendiri, Nabi Muhammad SAW pulang dengan bersedih hati, pilu, merasa kasihan karena apa yang dia sampaikan kepada keluarganya ternyata ditolak secara mentah-mentah. Bahkan mereka menentang, menghina, bahkan meminta bukti agar didatangkan malaikat untuk membuktikan kenabiannya. Bahkan lebih sedih lagi, kini terbentang jarak yang jauh antara dirinya dan para pemimpin kaumnya. Sementara dari kabilah Mahzum, beliau setidaknya memiliki seorang pengikut. Dialah yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah adalah putra dari bibinya, yaitu Barrah. Abu Salamah datang membantu Rasulullah Muhammad SAW secara tak terduga. Dia menjadi salah satu tongkat yang memperkuat agama yang Rasulullah SAW bawa. Dia berjuang turut menegakkan al-Islam, mengawal Nabi, dan memperjuangkan kebenaran yang Nabi Muhammad SAW tegakkan. Abu Salamah memiliki sepupu yang kaya raya dari pihak ayahnya, yang bernama Arqam. Kakek mereka adalah bersaudara. Arqam menemui Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan dua kalimat syahadat, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Arqam menyerahkan rumahnya yang sangat luas. Rumah itu terletak di dekat Bukit Safa.
rumah itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar digunakan untuk pusat kegiatan dakwah beliau. Sejak itu, maka Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman, as-sabiqunal awwalun, yang bersama Rasulullah, telah memiliki tempat pemberian Arqam tersebut, berada di pusat Mekah. Tempat itulah mereka gunakan untuk pertemuan, untuk majelis, untuk berdakwah, dan untuk melaksanakan ibadah sholat secara bersama, secara berjamaah, dengan tenang dan tentram. Arqam radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai apa yang telah dilakukan oleh Arqam, dan juga Allah meridhai Abu Salamah yang telah mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Arqam, dan juga telah turut mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma, Abu Salamah dan Arqam.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sejahtera bagi kita semua.
7: Om Swastiastu.
8: Namo Buddhaya.
6: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi asaru safari la yura 'alaihi asaru safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang di antara kami yang duduk. Lalu orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Lalu engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakata. Dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan. Dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahijjul bait. Dan engkau melaksanakan haji ke Ka'bah. In istata'ta ilahi sabila. Jika engkau mendapati kemampuan menuju padanya." Qala, orang tersebut lalu berkata, "Sodakta, sungguh benar engkau wahai Muhammad." Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Kami, kata Umar radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lainnya, kami sangat terheran-heran. Karena dia kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut melanjutkan pertanyaannya. Qala fahbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman. Qala Rasulullah bersabda, "An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikatnya, wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari dan engkau beriman terhadap qadar khairihi wa syarihi baik."

lam takun taroh, dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, orang tersebut kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah, lalu beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qal Rasulullah bersabda, mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il, yang kau tanyakan itu tidak mengetahui. Qala, lalu yang bertanya itu pun bertanya kembali, fahbirni an amaratiha, tunjukkan kepadaku tanda-tandanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Wa antara al-hufatal uratal 'alata ri'a'ash sya'i yatatawaluna fil bunyani thumma talaqa fala bisa mali'an, kemudian engkau melihat bagaimana banyak para wanita yang telanjang. Yatatawaluna fil bunyan, kemudian juga engkau menyaksikan bagaimana orang berlomba untuk meninggikan bangunan. Thumma talaqa fala bisa mali'an, kemudian orang tersebut kembali. Lalu dia berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Rasulullah pun bertanya kepada Umar, ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'alikum dinakum, dialah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisa kita petik bahwa ajaran Islam begitu komprehensif. Yang diperlukan seorang mukmin adalah keyakinan di dalam hati kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan dan ketetapannya merupakan pegangan hidup kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti di Mutiara Pagi dengan Jejak Rasul dan Inspirasi Pagi. Untuk berikutnya pendengar, kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan Warta Pagi.
1: Hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: menyampaikan itu, kita akan tetap melaksanakan program pemerintah yang termasuk program prioritas malah ketahanan pangan. Kita sudah kerjasama dengan BRI dengan mengusulkan dana KUR untuk masyarakat-masyarakat yang kekurangan modal.
1: Ada prinsipnya di sektor kami, di dinas, kami tetap melaksanakan tertib administrasi, mulai dari perencanaan kelompok, mulai dari usulan CPCL. Nah, kami...
2: Warta pagi selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Ropina, menyoroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar 144 miliar rupiah. Ia menilai tingginya SILPA menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan. Pihaknya juga menilai anggaran yang telah dialokasikan belum mampu direalisasikan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah Kabupaten Sanggau memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar penyerapan APBD lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Polres Sanggau berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan budidaya jagung dan penyaluran modal usaha bagi petani. Langkah nyata ini bahkan berhasil mengantarkan Polres Sanggau meraih juara satu lomba ketahanan pangan tingkat Polda Kalbar pada peringatan Hari Bayangkara ke-80.
3: Polres Sanggau berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono mengatakan pihaknya akan melanjutkan berbagai program pemerintah termasuk pengembangan penanaman jagung yang hasil produksinya terus meningkat. Menurutnya program ketahanan pangan masih menjadi salah satu prioritas yang terus dijalankan oleh Polres Sanggau. Dia mengatakan program penanaman jagung yang digalakkan bersama masyarakat menunjukkan hasil yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. AKBP Sudarsono mengatakan Polres Sanggau juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Dikatakan dukungan permodalan diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih aktif mengembangkan sektor pertanian.
0: Sampaikan itu, kita akan tetap melaksanakan program pemerintah yang termasuk program prioritas malah ketahanan pangan. Kita sudah kerjasama dengan BRI dengan mengusulkan dana KUR untuk masyarakat-masyarakat yang kekurangan modal. Dan kita akan menggiatkan terus seluruh Babin Kamtibmas untuk memotivasi masyarakat untuk mereka menanam jagung di saat ini. Dan terus ke depan akan ditindak lagi terus.
3: AKBP Sudarsono menambahkan komitmen Polres Sanggau dalam mendukung ketahanan pangan juga membuahkan hasil dengan diraihnya juara satu lomba ketahanan pangan kategori koefisiensi hasil produksi pada Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polda Kalimantan Barat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polres Sanggau untuk terus mengoptimalkan program ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Oktavrandi melaporkan.
2: Sementara itu, peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di Kabupaten Sanggau. Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Dradizia menegaskan stabilitas Kamtibmas yang kondusif merupakan modal utama dalam mengawal roda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di Kabupaten Sanggau. Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Dradisya mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Karena itu, sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Sanggau. Letkol Ginda mengatakan stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, TNI bersama Polri dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk terus mengawal pembangunan di Kabupaten Sanggau.
4: Mungkin di hari yang berbahagia ini bagi Polri yang hari ulang tahun ke-80 itu menjadi momentum baik untuk kita meningkatkan sinergitas antara dari Pemda, TNI, dan Polri untuk selalu menjaga keamanan di wilayah Sanggau. Dan sampai dengan saat ini, Polres sudah bekerja dengan baik, Polres Sanggau, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Sanggau dan seluruh daerah pelosok lainnya. Sehingga kita dapat mengawal Pemda dalam rangka pembangunan dan juga membangun masyarakat agar lebih sejahtera.
3: Letkol Ginda menambahkan momentum Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi perayaan bagi Polri, tetapi juga mengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi modal utama dalam mewujudkan Kabupaten Sanggau yang aman, maju, dan juga sejahtera. Dr. Frandi melaporkan.
2: Masih terkait Hari Bayangkara, pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polri atas dedikasinya dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan sinergi lintas sektor hingga ke tingkat akar rumput menjadi pondasi utama dalam menyukseskan pembangunan daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi kepada jajaran Polri atas dedikasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai situasi yang aman dan kondusif menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan menjaga situasi keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan berbagai instansi vertikal lainnya. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Sanggau. Wabu Sana mengatakan, menjaga keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan hingga ke tingkat akar rumput. Komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan daerah yang aman dan mendukung pelaksanaan pembangunan.
5: Saya mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80, tentunya kami mengharapkan kolaborasi yang baik antara Kapolri dan juga seluruh instansi vertikal. Pada intinya kami pemerintah Kabupaten Sanggau sekali lagi memberikan apresiasi dalam menjaga keamanan di Kabupaten Sanggau. Tentunya pesan kita, ya kita tetap perkuat kolaborasi kita dan tentu berkomitmen sampai ke akar rumput untuk menjaga keamanan yang ada di Kabupaten Sanggau.
3: Bapak Sana menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ia menegaskan, situasi yang aman serta kondusif menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Dr. Frandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan diterima oleh petani yang berhak. Pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, distribusi hingga penyaluran di kios resmi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyimpangan.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi terus diperkuat guna memastikan bantuan diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin menyampaikan, pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengusulan kebutuhan pupuk, hingga proses distribusi kios resmi. Menurutnya, penyaluran pupuk bersubsidi pada petani telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setiap petani yang terdaftar dalam RDKK wajib mengikuti verifikasi identitas sebelum pupuk dapat disalurkan. Meski demikian, pengawasan di luar kios diakui masih menjadi tantangan karena berada di luar kewenangan langsung dinas. Dugaan penyimpangan yang terjadi setelah pupuk keluar dari kios memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum.
1: Pada prinsipnya di sektor kami, di dinas, kami tetap melaksanakan tertib administrasi, mulai dari perencanaan kelompok, mulai dari usulan CPCL. Nah, kami usulkan sampai ke kementerian. Nah, terkait dengan distribusi pupuk ini, itu di segmennya PTPI dengan sampai kepada kios. Tentu dalam distribusi ini kami ada namanya KP3, artinya ada komisi pengawas pupuk dan pestisida di lapangan. Kami berupaya untuk melakukan pembinaan-pembinaan di sana.
6: Ia berharap sinergi antara dinas terkait, distributor, kios resmi, dan aparat polisian terus diperkuat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat semakin tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Polres Sanggau komit dukung ketahanan pangan. Penyaluran pupuk bersubsidi di Sanggau perlu pengawasan ketat. Cesar Fadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dialog pagi RRI Antikong.
7: Itu prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
8: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
6: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
5: Opini publik RRI MTKOM.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
5: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru.
9: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti program acara yaitu Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung nanti di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, dan juga di pagi hari ini Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga akan update untuk informasi terkini di daerah masing-masing terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas. Kemudian kami juga akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini. Halo, selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi, Andre dan semuanya.
1: Baik, Andre Sapa dulu di pagi hari ini di Entikong. Ada Jeki. Selamat pagi, Jeki.
3: Selamat pagi, Andre dan semuanya. Sehat.
1: Kabar baik ya?
3: Ya, baik. Sehat di sini. Kalau untuk cuaca, Andre, di wilayah perbatasan dari tadi malam memang terpantau cerah, bersahaya rembulan. Di sambut pagi ini masih cerah seperti itu, berawan. Kalau untuk lalu lintas, masih sepi, Andre.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk gambaran dari Entikong di awal di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi, Dini.
4: Selamat pagi, Andre. Semuanya juga selamat pagi.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Dini?
4: Di Sanggau juga cerah nih ya, semalam juga cerah sekali, bulannya juga tampak bulat dengan sempurna. Dan karena memang beberapa hari ini nggak ada hujan sama sekali sih kalau untuk di Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Eca. Selamat pagi, Eca.
5: Halo, selamat pagi.
1: Baik, kalau kondisi di Sambas bagaimana, Eca?
5: Kalau Sambas saat ini cukup cerah ya cuacanya, ya seperti yang terlihat juga, dan kalau pantauan lalu lintas juga terpantau cukup lengang hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Eca. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri di pagi hari ini terpantau cerah gitu ya, dan aktivitas masyarakat juga sudah mulai tampak tadi di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini, rekan-rekan semua. Baik, nanti kita masih akan coba terhubung juga dengan rekan kita yang ada di Sintang yang masih terkendala dengan koneksi jaringan di pagi hari ini. Dan kita akan update juga untuk informasi terkini. Dan ini kita ke Sambas terlebih dahulu ya, kita akan simak informasi sorotan di pagi hari ini terkait dengan HUT Bayangkara ke-80, Polres Sambas juara 2 ketahanan pangan dan komitmen yang terus benahi layanan. Seperti apa informasinya ya, Cah, silakan.
5: Baik, lebih lanjut, Kepolisian Resort Polres Sambas yang menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebelumnya dengan penuh hikmat di halaman Mapolres Sambas, Kalimantan Barat, dan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dari Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo yang bertindak langsung membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sambas Herwal di Juardi Alwi dan juga jajaran Forkopimda serta peleton gabungan TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Dan momentum hari jadi Korps Bayangkara tahun ini juga semakin istimewa setelah Polres Sambas berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat provinsi. Dan Polres Sambas sukses menyabet juara kedua dalam lomba ketahanan pangan kategori total serapan Badan Urusan Logistik Bulog periode Juni 2026 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Dan dengan mencatatkan angka serapan hasil panen petani lokal yang fantastis hingga mencapai 35,55 ton. Polres Sambas yang berada di bawah Polres Bengkayang dan juga di atas Polres Mempawah. Nah, selesai pelaksanaan upacara, Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo yang kita kutip dari tribunpontianak.co.id secara khusus menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh elemen yang telah menjalin kerjasama erat sebagai mitra strategis, ya, termasuk jajaran pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, dan awak media. Capaian prestasi ketahanan pangan yang diraih dinilai menjadi suntikan motivasi yang kuat bagi seluruh personil di lapangan. Dan kolaborasi lintas sektoral ini terbukti efektif dalam menyerap hasil pertanian lokal sekaligus memperkuat stabilitas pangan di bumi Serambi Mekah, Kabupaten Sambas. Dan menandai usia ke-80, ya, Polres Sambas juga menegaskan komitmennya untuk terus berbenah diri, terbuka terhadap koreksi, dan siap meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat serta transparan. Dari pihak kepolisian juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah berjalan sangat harmonis. Dan melalui penguatan sinergitas dan kebersamaan di masa mendatang, Polres Sambas juga siap mengawal program pembangunan nasional demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kalau dari Pontianak ini juga masih terkait dengan HUT Bhayangkara ke-80, di mana di sini peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Kalimantan Barat. Ini diawali dengan apel upacara yang kemudian dilanjutkan dengan syukuran sederhana itu bersama dengan jajaran kepolisian dan juga para tamu undangan. Jadi kegiatan itu menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 8 dekade sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan di sini Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan bahwa berbagai dinamika yang dihadapi Polri mulai dari pandemi hingga tantangan ekonomi itu menjadi pembelajaran penting agar institusi kepolisian semakin adaptif, humanis, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan Pipit juga menegaskan, peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh personil yang terus atau untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat. Jadi dalam rangkaian itu juga, dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, Polda Kalbar ini juga menyalurkan sekitar 1.000 paket sembako di sejumlah titik. Dan bantuan itu diharapkan nantinya tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan antara Polri dan juga warga. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau terlebih dahulu, ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sanggau. Ini perkuat pelayanan publik berbasis teknologi. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
4: Ya baik Andre, ya, ini Polres Sanggau terus memperkuat pelayanan berbasis teknologi informasi, ya, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pada momentum Hari Bhayangkara ke-80. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif. Menurutnya pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kepolisian, dan salah satu layanan yang telah terintegrasi secara digital adalah layanan darurat, ya, 110 yang dapat diakses setiap waktu. AKBP Sudarsono mengatakan peningkatan pelayanan berbasis digital juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dan pelayanan yang profesional dan didukung teknologi juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Ntikong. Di pagi hari ini kita akan simak informasi terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau yang perkuat partisipasi masyarakat datang ke posyandu. Seperti apa informasinya, Jackie? Silakan.
3: Ya, benar Andre dan rekan-rekan dan pendengar, di mana untuk informasi pertama dari Ntikong, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ini terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu. Nah, meski tingkat keaktifan posyandu di daerah tersebut tergolong tinggi, tingkat kehadiran masyarakat masih menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kesehatan dasar yang diberikan. Dan menurutnya, Kehadiran masyarakat secara langsung di posyandu maupun puskesmas sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal. Nah, pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pemantauan yang lebih lengkap dibandingkan pelayanan yang dilakukan melalui kunjungan ke rumah. Kemudian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus menjalankan berbagai program edukasi dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media informasi, mulai dari brosur, kemudian pamflet, kemudian hingga ke pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan dan pengelola posyandu di tingkat desa. Ia juga menambahkan peran kader posyandu menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau secara rutin memberikan penghargaan dan pembinaan kepada kader berprestasi. Nah, bahkan bagi kader dengan kompetensi khusus, pembinaan dapat dilanjutkan hingga tingkat provinsi maupun nasional guna meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser lagi. Kita akan simak informasi bersama dengan rekan yang ada di Sintang. Selamat pagi, Asri.
6: Ya baik, selamat pagi Andre.
1: Baik, nah kalau kabar di Sintang bagaimana di pagi hari ini, Asri?
6: Kalau di Sintang untuk cuaca di pagi hari ini terpantau sudah cerah ya Andre ya. Kemudian kalau arus lalu lintas masih aman.
1: Oke, baik. Dan kita juga akan simak informasi sorotan di pagi hari ini bersama dengan Asri. Ini kaitannya dengan seorang pegawai PDAM Sintang ini resmi ditahan atas dugaan korupsi dana pelanggan. Seperti apa informasinya, Asri? Silakan.
6: Ya baik, benar sekali, di mana Kejaksaan Negeri Kejari Sintang ini mengambil langkah tegas dengan menetapkan seorang pegawai perusahaan umum daerah air minum PDAM Tirta Senentang yang berinisial HY sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Tersangka diduga kuat telah menyelewengkan dana dari rekening uang pelanggan ini selama belasan tahun yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 5,5 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Taufik Effendi yang didampingi oleh jajaran pejabat struktural Kejari mengumumkan langsung penetapan tersangka tersebut dalam sebuah press release, di mana dalam keterangannya perbuatan rasuah yang dilakukan oleh tersangka HY ini telah menimbulkan kerugian negara dengan angka yang sangat fantastis, yakni merugikan keuangan negara hingga 5.568.709.539 rupiah. Dan pengusutan skandal keuangan di tubuh PDAM Sintang ini dipastikan tidak akan berhenti pada satu nama. Pihak penyidik Kejari juga menyatakan akan terus mendalami peran pihak-pihak lain yang diduga kuat ikut menikmati aliran dana atau turut serta melancarkan aksi kejahatan ini. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan peringkat nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Dan kita bergeser lagi untuk informasi berikutnya. Kita masih ke Sintang terlebih dahulu. Ini jajaran Polsek Buayan Tanjung selidiki kasus pencurian dengan kekerasan. Satu unit motor korban dibawa kabur. Dan seperti apa informasinya, Asri? Silakan.
1: Ya, baik Andre dan juga pendengar, yang mana Polsek Buayan Tanjung masih menyelidiki dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di Jalan Lintas Selatan Dusun Keliat, Desa Mujan. Ini tepatnya di depan SMP Negeri 1 Buayan Tanjung, Kecamatan Buayan Tanjung, Kabupaten Kaposulu pada Selasa 30 Juni 2026, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan mengutip informasi yang disampaikan oleh PPID Polres Kapuasulu, korban bernama Arpandi sebelumnya berboncengan dengan terduga pelaku berinisial A setelah pulang dari sebuah kafe di Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan. Namun setibanya di lokasi kejadian, korban diduga diserang secara tiba-tiba dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam. Dan akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian tengkuk, kemudian tangan kiri, dan siku di lengan kanan. Dan selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam milik korban diduga dibawa kabur oleh pelaku. Korban kemudian berhasil ya menyelamatkan diri dan mendapatkan pertolongan warga sebelum dibawa ke Puskesmas Buayan Tanjung untuk menjalani perawatan. Dan masih berdasarkan keterangan dari PPID Polres Kapuasulu, jajaran Polsek Buayan Tanjung telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dan hingga kini penyidik masih mendalami motif dan juga kronologi lengkap dari peristiwa tersebut. Dan juga Polsek Buayan Tanjung juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terutama saat berpergian pada malam hingga dini hari. Warga yang mengetahui keberadaan terduga pelaku atau mungkin memiliki informasi terkait dengan kasus tersebut, ini diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk membantu, tentunya untuk membantu proses penyelidikan. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser. Kita ke Sambas ya, kita akan simak informasi terkait dengan transisi energi B50. HNSI Sambas ini tuntut jaminan keamanan nelayan. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
2: Dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Sambas yang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah mengenai penerapan program biodiesel 50% atau B50, dan langkah strategis ini dinilai komplit ya untuk mempercepat transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui pemanfaatan kelapa sawit. Namun organisasi nelayan terbesar di Sambas ini mengingatkan agar implementasi di sektor perikanan tangkap dilakukan dengan jaminan keamanan yang matang demi keselamatan kerja para nelayan di laut. Dilansir masih halaman yang sama, Sekretaris DPC HNSI Sambas Amiruddin yang menjelaskan bahwa penerapan B50 yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM nomor 257 tahun 2026, dan mengingat sebagian besar nelayan tradisional di wilayah pesisir Kalbar masih menggunakan mesin diesel generasi lama, dan HNSI mendesak pemerintah agar tidak membebankan resiko teknis kepada pengguna di lapangan, dan kesiapan mesin kapal menjadi faktor penentu yang paling utama dalam menjaga produktivitas penangkapan ikan serta meminimalkan potensi kecelakaan pelayaran. Dan untuk mengantisipasi kendala teknis selama masa transisi, HNSI Sambas meminta kementerian terkait segera menggelar sosialisasi masif melalui pelabuhan perikanan, SPBU nelayan, dan koperasi setempat. Edukasi yang harus mencakup karakteristik bahan bakar, perawatan mesin, penanganan gangguan, hingga tata cara penyimpanan mandiri. Pemerintah juga didorong untuk menyediakan layanan pendampingan teknis, pelatihan mekanik lokal, serta menjamin ketersediaan suku cadang dan juga filter bahan bakar di kawasan pesisir terpencil. Keberhasilan program B50 yang nantinya diharapkan tidak hanya diukur dari besarnya persentase pencampuran bahan bakar nabati, melainkan juga dari kemampuan pemerintah dalam hal ini melindungi sektor perikanan tangkap. DPC HNSI Sambas juga mengajak Pertamina, lembaga penelitian hingga produsen mesin kapal untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal rantai distribusi bahan bakar agar mutunya tetap terjaga. Dan melalui berbagai sinergi yang ada, transisi energi baru terbarukan juga optimis mampu berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan.

0: Ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin menyampaikan pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengusulan kebutuhan pupuk, hingga proses distribusi ke kios resmi. Dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani ya yang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan ya. Setiap petani yang terdaftar dalam RDKK wajib melakukan verifikasi identitas sebelum pupuk dapat disalurkan. Dan ia juga mengakui pengawasan di luar kios masih menjadi tantangan karena berada di luar kewenangan langsung dinas ya, dengan penyimpangan yang terjadi setelah pupuk keluar dari kios memerlukan dukungan aparat dan penegak hukum. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau Dini. Dan mungkin masih bisa satu informasi penutup lagi pendengar untuk di pagi hari ini, kita beranjak ke Entikong. Ini kaitannya dengan lelang jabatan eselon 2 Sanggau dimulai pada 3 Juli. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Baik, informasi kedua dari Hentikong terkait dengan Pemkab Sanggau bakal segera melakukan open bidding atau lelang jabatan jabatan bagi pejabat eselon 2 dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sanggau Anselmus. Dan dikatakan Anselmus selain telah memetakan jumlah jabatan yang bakal dilelang, pihaknya juga sudah menghubungi beberapa anggota panitia seleksi pansel. Saat ini terdapat 13 jabatan eselon 2 yang sudah diminta persetujuan dari BKN. Dan usai pengumuman, menurutnya dilakukan seleksi administrasi tentang siapa yang dinyatakan layak atau tidak layak mengikuti open bidding tersebut. Anselmus oleh assessment oleh pansel merupakan tahapan selanjutnya jika bakal calon lolos seleksi administrasi. Dan ditegaskan Anselmus, bagi ASN yang di bawah 2 tahun jelang pensiun tidak diperkenankan mengikuti open bidding, dan itu merupakan aturan tertulis yang tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun tetap diajukan, maka sistem di BKN secara otomatis menolak. Demikian informasi kedua dari Entikong, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Entikong yang juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita kali ini pendengar. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, habis ini kita merapat untuk mendengarkan ya, atau dengar bareng nih Piala Dunia 2026 ya. Oke, siap. Udah ya. Ada yang merasa jagoannya tersingkir?
2: Masih belum.
3: Belum kayaknya.
1: Belum ya.
2: Kalau saya masih belum.
1: Prancis masih unggul ya. Oke, oh berarti ini asli Prancis. Asli Prancis. Jeki?
2: Saya Portugal.
1: Portugal, oh ya. Kita sama ya Jeki ya. kita nantikan besok ya kalau Portugal ya. Oke, kalau Dini?
0: Enggak tahu nih, enggak ada yang
1: enggak ada yang diunggul. Oke, Echa gimana Echa?
3: Mungkin Prancis atau Argentina kali ya.
1: Prancis atau Argentina, ini jagoan-jagoan ya. Oke deh, baik, nanti kita akan saksikan atau dengarkan juga untuk di pagi hari ini. Nanti di jam 7 kita merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 ya, rekan-rekan ya. Karena nanti kita akan mendengarkan pertandingan antara Amerika melawan Bosnia dan Herzegovina. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak Asri yang ada di Sintang. Terima kasih untuk Jake yang ada di Entikong. Asri, kemudian Dini yang ada di Sanggau, dan juga Echa yang ada di Sambas ya. Nanti kami akan hadirkan informasi lainnya juga untuk Anda pendengar, dan kami harus akhiri untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, pendengar Anda masih bersama kami, dan usai sudah tadi baru saja kita mendengarkan dan ikuti kabar dari Kalbar. Dan untuk selanjutnya masih bersama kami, kita akan kembali akan mendengarkan atau mengikuti lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Karena nanti menjelang pukul 7 dimana kita akan kembali mendengarkan pertandingan.

ya pertandingan bola nantinya, ya seperti yang disampaikan dari rekan kami tadi, seperti Andre tadi. Dan untuk di Radio Republik Indonesia Antikong, kami tidak untuk mengikuti dan tentunya akan menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan dengarkan sejumlah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tetap stay bersama kami di FM 99.9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.